0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi permusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa. Yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan memuatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Yang sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang tadi udah nemu sobat Bahana di sesi pertama, kembali lagi di sesi kedua bareng Bila sampai nanti jam 8 ya sobat Bahana. Jadi jangan lupa buat sobat Bahana semua yang mau cerita di pagi hari ini, apalagi tentang anak muda zaman sekarang yang udah menguasai media sosial ataupun di era digital ini gitu ya. Ya banyak sekali karya dan ekspresi yang udah tercipta di wajah-wajah media sosial zaman sekarang gitu ya. Tapi sobat Bahana, pernah kepikiran gak sih beberapa pekerjaan atau profesi dan hal gitu ya yang bisa menjadi peluang kamu dalam berkarya di media sosial? Yang pertama sobat Bahana, mungkin ada fotografer, konten kreator, videografer, editor, musisi juga bisa sobat Bahana. Dan penulis juga bisa, karya-karyanya tuh tidak hanya dikumpulkan di platformnya aja gitu ya. Bisa banget di-sharing atau dipublikasikan di media sosial biar semua orang tuh tahu sebenarnya jati diri kamu, bakat kamu, ataupun hal yang menarik soal kamu tuh apa sih. Nah, itu juga bisa menarik para saat kita melamar pekerjaan contohnya. Kita bisa membuat itu sebagai portofolio bakat kita gitu. Jadi buat sobat-sobatnya semuanya, kalau punya bakat ataupun keahlian gitu ya, ayo kita publikasikan gitu sobat-sobatnya. Jadi jangan sampai berpikir gitu ya, nanti bakal di roasting orang-orang ataupun di judge orang-orang. Jangan sobat Bahana, karena semua orang tuh berhak gitu ya mengomentari sesuatu. Tapi bagaimana cara kita menyaringnya dan bagaimana cara kita menanggapinya itu. Nah buat sobat Bahana yang lain yang punya gitu ya, apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang mungkin ataupun bakat-bakat yang bisa dipublikasikan lagi di media sosial, bisa kita jadikan karya juga, bagaimana cara kita berekspresi pada dunia digital di era sekarang ini. Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini nih di 0856345454545. Masih ada waktu sekitar 40 menit sampai nanti jam 8.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya, lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Baca. Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu aku bawa deh.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting. Kemarin

0: di tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

101,5 FM Bandar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bandar masih bersama Bila di pagi hari yang udah ngobrol sama Sobat Bandar dari jam 6 tadi sampai udah jam 7.40 Sobat Bandar. Masih ada waktu sekitar 20 menit buat Bila dan Sobat Bandar semua di pagi hari ini nih. Pastinya tadi udah ngobrol apa aja sih mungkin pekerjaan-pekerjaan ataupun hal yang bisa kita ekspresikan dan kita karyakan gitu di media sosial. Tapi Sobat Bandar semua itu juga pasti ada halangannya gitu ya, semua tujuan itu pasti ada halangan. Nah tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi halangan tersebut gitu, contohnya gitu ya, gak semua karya kita itu bisa dipublikasikan ya kalau karya-karyanya itu berupa karya yang orisinil kayak gitu Sobat Buana, apa-apa. Ataupun kita harus berkarya dengan karya yang positif, jangan sampai kita berkarya dengan karya negatif ataupun karya dengan hal-hal yang mungkin tidak harus dipublikasikan, hal-hal yang gak boleh gitu ya Sobat Bana. Jangan sampai karena pengen viral aja jadi kita tuh mempublikasikan karya ataupun berekspresi di media sosial, jadi wajah baru di media sosial, tujuannya untuk contoh mencari uang ataupun karena kita memang suka gitu Sobat Bana. Tapi kalau hanya ingin viral semua, tidak menyari informasi terlebih dahulu, nah itu dia yang tidak boleh ya Sobat Bana. Namanya itu berkarya dengan karya negatif kayak gitu Sobat Bana, itu juga tidak boleh. Jadi Sobat Bana semuanya harus hati-hati juga dalam di era digital ini bermain media sosial dan berkarya dan berekspresi itu harus yang positif ya Sobat Bana, agar bisa bermanfaat bagi Sobat Bana dan orang lain juga. Nah kalau kamu sendiri udah berkarya apa aja nih, boleh banget di spill di sini nih di 0856 3454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Ramen, yes! Wah, dari Mr. Bak baru!
4: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
3: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kulitan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
4: Yes, yes, yes!
3: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempurannya.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih. Tadi udah ngobrol ya sama Sobat Bahana, apalagi tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan di era digital, di media sosial apalagi, itu bisa menghasilkan cuan-cuan gitu ya. Bagaimana hasil kita berkarya dan berekspresi juga bisa menghasilkan uang gitu, penghasilan juga. Nah buat mahasiswa ataupun pelajar, ini bisa jadi tips nih buat yang mau penghasilan tambahan tanpa perlu repot-repot ya, itu mengandalkan hobi ataupun kesukaan aja gitu. Nah buat Sobat Bahana semuanya, menurut Sobat Bahana nih, kecuali dari karya-karya ini, apakah selain menghasilkan cuan bisa menghasilkan apa lagi? Apakah menarik untuk HRD-HRD gitu ya, saat kita melamar kerja bisa kita jadikan portofolio gitu ya? Apakah juga akan menarik perhatian gitu? Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini nih di 0856345454545.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata Bagir sudah ada siaran ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini. Bila udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 sampai jam 8 ini. Nah buat Sobat Bahana semuanya yang punya karya-karya ataupun bakat-bakat gitu ya, di era digital ini di media sosial tuh bisa jadi wadah ya Sobat Bahana, wadah baru buat kamu yang mau berekspresi dan mengumpulkan karya kamu gitu ya, mempublikasikan karya kamu yang pastinya itu sangat bermanfaat, apalagi era digital yang udah merdeka nih Sobat Bahana, bermanfaat bagi kamu, bagi orang lain juga, bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan pengalaman baru, menginspirasi orang lain juga. Jadi buat kamu nih, jangan ragu-ragu ya Sobat Bahana, ayo kita berkarya dan berekspresi di era merdeka, di era digital ini. Tapi ingat ya, karya-karya dan hasil-hasil di media sosial tuh harus positif-positif ya Sobat Bahana. Jangan sampai hanya demi viral, kita tuh bisa mengorbankan ataupun kita tuh sampai-sampai mengupload hasil ataupun konten yang negatif gitu. Jadi itu semua juga beresiko ya, kalau kita mengupload konten hanya mengejar viralnya aja ataupun yang negatif kayak gitu, ataupun yang kontennya itu belum tentu benar. Jadi buat Sobat Bahana semuanya, ayo kita berkarya dan berekspresi di era digital ini untuk Indonesia Merdeka juga. Itu juga bentuk partisipasi kita bagaimana kita tuh memeriahkan bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan kita ini. Nah terima kasih Bapak Bani udah gabung, Bila udah selesai nih di pagi hari ini di ngopi spesial ini. Jadi Bila pamit undur diri dulu Sobat Bani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, Jonathan Christie dan Fajar Fikri menjadi tumpuan Indonesia di BWF World Championship 2026. Sobat Bahana, sebanyak 18 pemain bulu tangkis Indonesia ini siap berlaga di ajang prestisius BWF World Championship 2026. Jonathan Christie dan Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Soebul Fikri ini akan menjadi tumpuan untuk menorehkan prestasi pada ajang bulu tangkis paling bergengsi ini. Sobat Bahana, BWF World Championship 2026 bakal digelar di Indira Gandhi Sport Complex New Delhi, India dari tanggal 17 hingga 23 Agustus 2026. 18 atlet Indonesia yang turut ambil bagian ini akan bertanding di 5 kategori. Kelimanya adalah tunggal putra, kemudian tunggal putri, ganda putri, dan juga ganda campuran. Sobat Bahana, untuk pebulu tangkis Indonesia yang bakal bertarung di ajang ini untuk tunggal putra, Jonathan Christie yang menjadi unggulan ketiga ini akan menghadapi Matthias Klick dari Jerman, kemudian Alvan Farhan unggulan 11 ini akan menghadapi Yutain Bin dari Korea Selatan. Sementara Talita Erwiriawan ini berada di tunggal putri akan menghadapi Ines Lucia Casilo dari Peru, Putri Kusumawardani versus De Guzman dari Filipina. Untuk nomor ganda putra, Sobat Bahana, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ini mendapatkan bye. Kemudian juga Raymond Indira yang berpasangan dengan Nicholas, sementara Kabar Karyaman dan Muhammad Reza, semua pasangan ganda putra Indonesia ini mendapatkan bye. Sobat Bahana, demikian juga dengan ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melissa, Rachel Alicia berpasangan dengan Feby Setianingrum, ini juga mendapatkan bye. Sementara ganda campuran, Sobat Bahana, Amir Sahwana, Dita Violina Marwa versus Erison Mes Yasemin Bektas dari Turki. Marwan Faza yang berpasangan dengan Aisyah Putri, ini akan melawan Mihaju Tomic Angela Fitman dari Serbia. Sobat Bahana, kalau melihat komposisi tadi, Jonathan Christie dan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri akan menjadi andalan untuk bisa meraih medali emas. Pasalnya, Jonathan Christie menjadi unggulan ketiga pada ajang ini dan status ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Jonathan Christie. Karena Sobat Bahana, Jonathan bakal terhindar dari nama-nama top seperti Si Yuhi dari China ataupun juga Lafut Sobat Bahana yang berasal dari Thailand. Setidaknya nama-nama ini bisa dihindari di babak semifinal. Dengan menjadi unggulan ketiga, tentu saja Jonathan Christie patut diunggulkan. Selain ini, Jonathan Christie, Sobat Bahana, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ini juga menjadi andalan untuk mengharumkan nama bangsa. Tentunya ini menempatkan pasangan ini, Sobat Bahana, sebagai unggulan teratas. Terlebih ganda putra andalan Indonesia ini tengah berada dalam kondisi terbaiknya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selamat pagi, halo Sobat Banar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Semuanya saya harapkan sehat, terus juga dalam kondisi yang terbaik ya, untuk bisa melakukan lagi aktivitasnya di hari ini Selasa 11 Agustus. Ila Bandu juga disiap banget nih menemani apapun yang menjadi aktivitas kamu pagi hari ini. Boleh juga menikmati ngopi spesial ya sambil beraktivitas gitu. Ajang yang bakal dilagelar selama 2 jam memberikan informasi-informasi up to date dan juga perjalanan sejarah hari ini kita bakal ajakin kamu lagi. Terus Sobat Bandu juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Nah, bisa juga nih kasih opini ataupun pendapatnya untuk topik hari ini Sobat Bana. Merdeka di era digital, bebas berkarya, bebas berkreasi dong tentu saja ya. Nah Sobat Bana, lo ingin tahu nih apa sih makna kemerdekaan bagi anak muda di era digital sekarang ini gitu. Kita tunggu tanggapan atau komen kamu di sini ya sampai jam 10 pagi nanti.
3: Serius?
4: Iya, aku serius.
3: Tapi kan

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Mengenal pahlawan nasional Indonesia, host Cokro Aminoto. Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal sebagai host Cokro Aminoto, adalah seorang nasionalis Indonesia. Ia menjadi salah satu pemimpin Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi, yang kemudian berubah nama menjadi Sarekat Islam yang mereka dirikan secara bersama. Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam adalah merupakan organisasi pertama di Indonesia. Cokro Aminoto lahir 16 Agustus 1882. Ada dua versi untuk tempat kelahiran Cokro Aminoto. Ada yang menyebutnya lahir di Ponorogo, dan ada yang menyebutnya lahir di Madiun. Cokro Aminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayahnya yang bernama R.M. Cokro Amiseno, salah seorang pejabat Wedana Kleco Magetan. Kakeknya bernama R.M. Adipati Cokronegoro yang pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Setelah lulus dari sekolah rendah, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Pamong Praja di Magelang. Setelah lulus, ia bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi, di mana 3 tahun kemudian ia berhenti. Cokro Aminoto pindah dan menetap di Surabaya pada tahun 1906. Di Surabaya, ia bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Coy & Co. yang melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan jurusan Teknik Mesin. Pada bulan Mei 1912, Hos Cokro Aminoto mendirikan organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam dan terpilih menjadi ketua. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, Semurni-murni tauhid, Sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan 3 kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya, yang paling ia sukai adalah Soekarno, hingga ia menikahkan Soekarno dengan anaknya, yakni Siti Utari, yang merupakan istri pertama Soekarno. Pesannya kepada murid-muridnya ialah, jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno setiap malam berteriak belajar pidato, hingga membuat kawannya Muso, Alimin, S.M. Kartosuwiryo, Darsono, dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pakuncen, Yogyakarta. Cokro Aminoto diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Indonesia pada tahun 1961. Oleh Belgia, beliau dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Muso,
Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Pajri Hamonangan pernah berguru padanya. Ia adalah orang pertama yang menolak untuk tunduk kepada Belanda. Setelah ia meninggal, lahirlah warna-warni pergerakan Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis yang dianut oleh Semaun, Musso, dan Alimin. Soekarno menganut nasionalis dan SM Kartosuwiryo yang Islam, yang juga merupakan sekretaris pribadi.

0: 104,5 FM Bana Radio, sebuah bana gempa besar ini terjadi di Kolombia dan korban tewas ini sudah mencapai 111 orang sebuah bana, sementara lebih dari 1.500 bangunan ini rusak. Nah, inilah gambaran gempa yang terjadi di Kolombia kemarin sebuah bana. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 ya, yang terjadi pada hari Senin kemarin di 10 Agustus. Ini merusak lebih dari 1.500 bangunan. Korban tewas gempa ini dilaporkan sudah bertambah menjadi 111 orang dan sejumlah orang dilaporkan masih tertimbun reruntuhan bangunan. Dan pemerintah Kolombia Sobat Bana ini menetapkan status darurat. Sobat Bana, ini video yang kita ambil dari salah satu media online di Indonesia. Gempa mengguncang sejumlah kota di wilayah penghasil kopi Kolombia sampai pesisir Pasifik ya, sekitar jam 12.34 GMT atau 19.34 waktu Indonesia Barat, yang membuat warga menjadi panik berhamburan untuk keluar rumah gitu untuk menyelamatkan diri. Nah, Sobat Bana,
1: rata-rata terjadi 50.000 gempa bumi per bulan di negara ini.
0: Otoritas setempat ini sudah mengerahkan tim untuk operasi penyelamatan besar-besaran di sejumlah kota dan juga menetapkan status siaga merah di rumah sakit ya. Dan otoritas ini juga meringankan jumlah korban bisa bertambah lagi seiring dengan tim penyelamat yang masih menyisir bangunan yang runtuh di sejumlah kota. Buat Bana, Presiden Kolombia sendiri Abelardo de la Esperilla yang baru 3 hari dilantik ini sudah menetapkan status darurat pasca gempa dan berjanji Kolombia ini akan maju bersama. Gempa terasa di berbagai wilayah Kolombia termasuk Bogota, namun kerusakan di ibu kota dilaporkan relatif minim Sobat Bana. Nah, inilah detik-detik terjadinya gempa kekuatan 7 magnitudo Sobat Bana ya, 7,4 magnitudo yang melanda sejumlah wilayah atau sejumlah kota di Kolombia Sobat Bana. Kalau lembaga survei geologi Amerika Serikat menyebutkan gempa ini kemungkinan disebabkan pergerakan pada patahan dalam lempeng tektonik Nazca. Sementara Badan Penerbangan Sipil Kolombia menyatakan 6 bandara ini menghentikan sementara operasionalnya. Seluruh pertandingan sepak bola profesional yang sudah dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat ini juga ditunda. Tentu saja dukungan dan bantuan ini mengalir dari berbagai negara di kawasan dan dunia Sobat Bana. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kalau Uni Eropa sudah mengerahkan Copernicus ya, layanan berbasis satelit ini untuk membantu operasi penyelamatan pasca gempa di Kolombia. Sementara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio Sobat Bana ini mengatakan pemerintah Amerika Serikat terus memantau situasi secara seksama dan juga siap untuk memberikan dukungan kepada rakyat Kolombia. Sobat Bana, Amerika Latin sendiri sebelumnya sudah diguncang 2 gempa dahsyat yang melanda Venezuela pada Juni 2026 dan bencana itu menewaskan 6.000 orang dan menyebabkan kerusakan luas. Sementara untuk gempa Kolombia yang terjadi tadi malam waktu Indonesia Barat Sobat Bana, ini sudah 111 orang yang ditemukan tewas dan korbannya dipastikan akan bertambah lagi karena masih banyak yang tertimbun reruntuhan bangunan. Baik Sobat Bana, semoga bisa tertangani dengan baik dan kondisi Kolombia juga cepat pulih ya. Baik, kita masih jalan di ngopi spesial pagi hari ini. Silakan nih, udah bisa banget berbagi tanggapan atau komennya, pendapatnya gitu. Sobat Bana, kalau menurut kamu ya, merdeka bagi anak muda di era digital ini seperti apa sih Sobat Bana? Mungkin media sosial ya sebagai ruang bagi generasi muda untuk bisa memberikan kreativitas atau menunjukkan hasil karya, ini bisa banget. Nah, kan banyak tuh berbagai bentuk karya digital, mulai dari video, fotografi, desain, musik, tulisan, sampai bisnis online. Nah, sekali lagi gimana Merdeka di era digital bagi anak muda? Sobat Bana, silakan nih, kita tungguin di 0856345445 bisa juga lewat medsosnya Bana, di radio visualnya Bana juga bisa banget ya, di aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, Sobat Bana, kita juga sudah siapin beberapa momen yang menjadi catatan sejarah di tanggal 11 Agustus. Baik itu peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di negara-negara yang lain gitu ya. Oke, kita mulai perjalanan hari ini dengan momen bersejarah di 11 Agustus tahun 1934, penjara Alcatraz ini dibuka. Buat Bana, Pulau Alcatraz ini adalah sebuah pulau ya yang terletak di tengah Teluk San Francisco di California, Amerika Serikat, dan ini pulau ini menjadi penjara federal pada Agustus 1934. Penjara ini ditujukan untuk para narapidana yang sering membuat masalah di penjara federal Amerika lainnya, seperti meloloskan diri, kemudian membuat keonaran, pembunuhan sesama napi dan sebagainya. Mungkin kalau di Indonesia kayak Nusa Kambangan gitu kali ya. Nah, selama 29 tahun penggunaannya, Sobat Bana di penjara ini mendekam penjahat-penjahat terkenal kelas kap-kap. Tapi di tanggal 11 Agustus 1934 ya, Sobat Bana, inilah bukanya penjara Alcatraz, Sobat Bana. Ini penjara federal gitu ya, bagi pokoknya bagi penjahat-penjahat atau pelaku kriminal yang udah kelas kakap, udah tinggi banget gitu loh. Baik, Sobat Bana, itu dia catatan di tanggal 11 Agustus 1934. Nah, kalau di tanah air, tanggal 11 Agustus juga menjadi hari spesial loh, karena ini merupakan hari kelahiran dari istri Presiden Habibie ya, almarhum Hasri Ainun Habibie gitu, Dr. Haji Hasri Ainun Besari yang biasa dipanggil Ainun. Sobat Bana, ini lahir di Semarang, Jawa Tengah, 11 Agustus 1937. Sobat Bana, beliau yang mendampingi Bapak B.J. Habibie ini meninggal dunia di Munchen, Jerman pada 22 Mei 2010 di usia 72 tahun. Nah, istri dari presiden ketiga B.J. Habibie ini, Sobat Bana, menjadi ibu negara Indonesia ketiga yang mendampingi B.J. Habibie menjadi presiden ketiga ya, dari tahun 1998 hingga 1959. Nah, kisah hidup, terutama kisah cinta yang terjalin antara Ibu Ainun dan Bapak B.J. Habibie ini banyak tertuang dalam karya film nasional yang dapatkan sambutan luar biasa banget gitu dari para pecinta film di tanah air.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang!

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
6: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Urusan perilaku membikin gelar kerajaan mantu Sultan Brunei dicabut. Sobat Bana, Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah ini mencabut gelar kerajaan yang disandang oleh menantu perempuannya, Pangeran Abiatul Adawiyah, Pangeran Haji Bolkiah. Pencabutan gelar menantu Sultan Bolkiah ini disebut berkaitan dengan perilakunya yang tidak pantas. Buat Bana, keputusan Sultan Bolkiah mencabut gelar menantunya ini diumumkan kantor kepala protokol kerajaan dalam pernyataan yang dirilis pada 8 Agustus lalu. Buat Bana, disebutkan gelar kerajaan yang dicabut adalah yang amat mulia Pangeran Anak Istri yang sebelumnya ini dianugerahkan kepada Pangeran Rabi'atul. Sobat Bana, Pangeran Rabi'atul merupakan istri dari Pangeran Abdul Malik, putra kedua dari Sultan Bolkiah. Menurut pelaksana tugas Kepala Protokol Kerajaan, Pangeran Haji Rafi Zana, Pangeran Haji Razali, pencabutan gelar itu, Sobat Bana, merupakan titah kerajaan yang dikeluarkan langsung oleh Sultan Bolkiah. Karenanya pencabutan gelar kerajaan itu berlaku efektif segera usai diumumkan. Sobat Bana, berdasarkan laporan media lokal Brunei, pencabutan gelar itu dilakukan menyusul perilaku dari Pangeran Rabi'atul yang dianggap tidak pantas dilakukan oleh seorang istri anggota keluarga Kesultanan Brunei. Perilakunya juga dinilai telah mencoreng nama baik Kesultanan Brunei dan dianggap menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap Sultan Bolkiah. Namun tidak sebutkan lebih detail mengenai perilaku yang tidak pantas itu dan tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai hal itu. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, merdeka buat kamu, alo anak muda di era digital sekarang ini seperti apa sih? Boleh dong kasih tanggapan atau komennya ya. Kita tungguin di 085634545455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana. Chatroom yang ada di radio visualnya Bahana juga bisa banget untuk kasih komen. Kita buka dulu kesempatannya, nanti kita bakal bahas khususnya seperti biasa dong di sesi yang kedua ya. Kita masih tungguin juga nih sobat Bahana informasi-informasi mungkin yang bisa kamu bagi di sini, silahkan. Apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa situasi lalu lintas, kondisi jalan mungkin ya, kondisi cuaca atau ada hal-hal lain, peristiwa gitu yang terjadi sekitarnya, bisa banget di share 085634545455.

Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Oh ya, kalau mau WA bisa lewat pesan tek, voice note, atau kalau punya videonya, nah silakan ya. Oh ya Sobat Bahana, ini apa namanya, untuk Sobat Bahana mungkin yang pingin mendapatkan surat keterangan di TSEN gitu ya, data tunggal. Bawa KTP asli atau KK, bisa datang ke Mall Pelayanan Publik atau MPP, ambil antrian untuk ke loket 3 ya, ambil antrian untuk ke loket 3 Dinas Sosial, terus bisa konsultasi dengan operator layanan di sana Sobat Bahana tentang keperluan surat keterangan di TSEN. Jadi gampang aja sih, tinggal bawa KTP atau KK asli, KTP asli atau KK gitu maksudnya, terus datang ke MPP, daftar untuk ke loket 3. Ini nanti bisa konsultasi dengan layanan operator di sana ya. Baik Sobat Bahana, kita bakal menyusuri lagi apa yang menjadi catatan sejarah juga untuk hari ini, peristiwa penting gitu di hari ini di tanggal 11 Agustus. Nah, 11 Agustus ini yang suka banget nih sama Arema FC. Ini ulang tahun Arema FC loh Sobat Bahana ya. Kalau dulu namanya kan Arema Malang, klub sepak bola profesional dari Malang nih Sobat Bahana. Didirikan di 11 Agustus 1987 dan punya julukan atau punya julukan Singo Eden gitu. Tuh, nggak Singo Waras ya, Singo Eden gitu. Ini berdirinya Arema ya, 11 Agustus 1987. Dan masih dari tanah air Sobat Bahana, 11 Agustus 2003 juga mencatatkan satu peristiwa penting ya. Pimpinan Jamaah Islamiyah Ridwan Isamuddin ini ditangkap. Sobat Bahana, pelarian buron kasus teroris Ridwan Isamuddin atau Hambali ini berakhir di Ayutthaya, Thailand pada 11 Agustus 2003. Ya, kemudian ditahan di Yordania, kemudian dipindahkan ke penjara milik Amerika Serikat di kamp tahanan Teluk Guantanamo, Kuba. Ya Sobat Bahana, catatan penting juga di tanah air yang mewarnai tanggal 11 Agustus.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Seratus Sobat Koma 5 FM Banyar Radio. Sobat Banyar, tersisa waktu 10 menit saja nih di sesi yang pertama ya, di ngopi spesial gitu Sobat Banyar di hari ini di Selasa 11 Agustus. Terima kasih banget buat yang masih terus gabung di sini. Lila masih tungguin juga dong informasi-informasi dari kamu yang bisa dibagi di sini, bisa situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalanan mungkin ya, atau ada peristiwa-peristiwa lain yang terjadi, boleh banget kirim informasinya bisa lewat pesan teks, voice note, atau dalam bentuk video. Sementara nih Sobat Bana yang mau berbagi informasi, mau kasih tanggapan atau pendapatnya, duh kita tunggu banget juga, kita tungguin banget juga. Kalau menurut kamu merdeka buat anak muda di era digital sekarang ini seperti apa sih? Nah itu dia ya, kita masih tungguin di sini. Nanti kita bakal bahas khusus di sesi yang kedua. Sobat Bana, dengan 11 Agustus itu ada beberapa peringatan hari gitu yang dirayakan, dan biasanya memang banyak nih hari-hari unik yang kita nggak tahu gitu ya, belum tahu gitu. Di antaranya hari hip hop, Sobat Bana. 11 Agustus kalau di Amerika Serikat tuh diperingati sebagai hari hip hop ya setiap tahunnya. Ini menjadi momentum untuk mengenang lahirnya genre musik legendaris yang bermula dari di Bronx gitu. Sejarah hari hip hop ini gak lepas dari DJ asal Amerika Cole Hack, Sobat Bana, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting nih dari lahirnya budaya hip hop di awal tahun 1970-an ya. Ketika tinggal di Bronx, DJ Cole Hack ini mulai memainkan rekaman musik dalam berbagai pesta dan juga di sela-sela penampilan band milik dari sang ayah. Hack sendiri meniru gaya para selektor atau DJ Jamaika dengan melakukan toasting, yaitu berbicara atau melontarkan kata-kata di atas lagu yang sedang diputar. Tapi kontribusinya terhadap hip hop ini bukan terletak pada aktivitas itu, Sobat Bana, melainkan pada inovasinya gitu ya, yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan genre hip hop gitu. Sobat Bana, selain diperingati sebagai hari hip hop di Amerika Serikat, nah hari ini nih juga diperingati ada hari gunung, Sobat Bana. Diperingati setiap tanggal 11 Agustus, kalau ini di Jepang ya. Hari ini diperingati untuk mengapresiasi keindahan pegunungan dan juga kawasan alam yang menjadi bagian penting dari bumi termasuk di Jepang sana. Peringatan ini berasal dari para pendaki, pejalan kaki, dan juga kelompok pemerhati lingkungan seperti fans Alpine Club ya, yang mendorong adanya Hari Gunung ini untuk memperingati kondisi geografis Jepang yang memang didominasi oleh pegunungan. Buat mana di tahun 2014 gagasan untuk menetapkan Hari Gunung atau Yamanohi ini mulai diwujudkan. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2016 ya, Hari Gunung ini resmi menjadi hari nasional, hari libur nasional baru di Jepang. Sobat Bana, kenapa tanggal 11 Agustus dipilih oleh Jepang sebagai Hari Gunung? Karena ini memiliki makna simbolis dalam penulisan bahasa Jepang yang menggunakan aksara kanji. Angka 8 dianggap menyerupai bentuk gunung, sedangkan angka 11 ini dianggap menyerupai 2 batang pohon.
4: Tengok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Hah? Ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
6: Hah? Bambang?
5: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat, dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

Sobat Bahan ya, 11 Agustus ini merupakan hari kemerdekaan Chad ya. Ini negara terbesar kelima di Afrika, Sobat Bahan ya. Punya sejarah yang panjang dan Kolpek juga pernah menjadi bagian terpenting nih Sobat Bahan ya, dari sejumlah kerajaan besar dan berpengaruh di Afrika, termasuk kekaisaran Kanem-Bornu yang berkembang di wilayah Barat Daya Chad. Nah, Chad sendiri berada di bawah kekuasaan kolonial Perancis sejak awal abad ke-20. Kemudian tahun 1913, Perancis ini menguasai wilayah kerajaan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan penakluk dari Sudan ya, Rabin Al-Zubair gitu. Buat mana saat ini kemudian memperoleh kemerdekaannya di tanggal 11 Agustus. Oke, ini jadi informasi terakhir ya, Sobat Bana, yang bisa Lila hadirkan di sesi yang pertama. Berapa info catatan sejarah, mudah-mudahan sih bisa nambah wawasan sejarahnya. Kita bakal lanjut lagi kebersamaan kita di Ngopi Spesial sesi yang kedua. Siapin nih tanggapan atau opininya tentang merdeka buat anak muda di era digital. Menurut kamu seperti apa sih? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana viral challenge hafalan surat Al-Quran Az-Zuha demi miras. Sobat Bana, Majelis Ulama Indonesia MUI ini mengecam keras viral aksi promosi minuman keras atau miras berkedok tantangan hafalan Al-Quran. MUI menegaskan tindakan itu tidak dibenarkan dari sudut pandang manapun. Sobat Bana, dalam video yang beredar, ini tampak momen booth produk miras di salah satu festival musik menggelar tantangan atau challenge hafalan salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Duha, bagi para pengunjung. Dalam video itu disampaikan pengunjung yang bisa hafal mendapatkan imbalan diduga miras. Di dalam video itu Sobat Bana terlihat pengunjung yang menghafal satu persatu ayat Al-Duha. Ada juga tepukan tangan saat pengunjung selesai menghafal. Sobat Bana, Ketua MUI Bidang Fatwa Profesor Kiai Haji Asroruni Amsoleh, seperti dikutip dari Detik News hari ini, menyatakan gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol sudah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Sobat Bana, menurut MUI, pelaku ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Radus Batkom di BFM Banner Radio. Selamat pagi. Yang udah gabung dari tadi, makasih banget. Yang barusan join, kita masih saat ini bareng-bareng menikmati ngopi spesial ya. Yang Lila masih punya waktu 1 jam buat menemani kamu menikmati ngopi spesialnya sampai jam 10 pagi. Sebuat bahana mungkin ada saatnya sekarang waktunya minum kopi dulu, minum teh dulu sebelum lanjut aktivitas. Silahkan deh untuk apa ya, ngisi energi sih. Kadang-kadang kalau belum minum kopi atau belum ngeteh, tadi belum sempet ya dari rumah kepalanya bisa pusing. Nah, boleh ambil waktu untuk bisa ngeteh atau ngopi dulu, asalkan gak mengganggu tugasnya gitu ya. Oke, Sobat Bana, Lila punya waktu sampai di jam 10 pagi di ngopi spesial. Kita maju terus nih ya di suasana bulan kemerdekaan. Sobat Bana, hari ini kita bakal berbicara atau ngobrolin tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda Jawa now gitu loh, di era digital gitu. Kalau dulu kan kata merdeka itu identik ya dengan perlawanan melawan penjajah, mengibarkan bendera, mengikuti upacara, dan juga mempertahankan kemerdekaan. Antas, gimana nih dengan kemerdekaan anak muda di era digital seperti ini sekarang ini, Sobat Bana? Apakah merdeka itu berarti bebas melakukan apa aja di media sosial, bebas berkomentar, bebas menghujat, bebas membuli, atau justru kemerdekaan di era digital ini berarti mampu menggunakan teknologi tanpa diperbudak oleh teknologi itu sendiri? Nah, ini menarik nih Sobat Bana ya. Jadi silakan nih, merdeka buat anak muda di era digital ini buat kamu seperti apa sih? Silakan bisa share ngapain kamu di sini di 0856345454545. Di medsosnya Bana juga bisa banget, atau di chat room di radio official yang Bana di aplikasi Xspace Radio.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sobat Bana, sudah 11 menit nih dari jam 9 pagi. Masih banyak waktu kok, jadi gak usah khawatir ya. Kamu masih bisa kasih opini-opini kamu. Kalau merdeka buat anak muda di era digital seperti sekarang, menurut kamu seperti apa sih? Silakan nih kasih komennya, tanggapannya gitu. Bisa lewat WA 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bana atau di radio visualnya Bana ya. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Pokoknya bisa online juga, sebab Bana bisa ngobrol barengan kita pagi ini. Menurut kamu anak muda zaman sekarang itu dikatakan merdeka secara digital kalau sudah seperti apa gitu loh ya. Bebas dari hoax, bebas dari kecanduan media sosial, atau mungkin justru bisa menghasilkan uang dari internet nih Sobat Bana. Silahkan kirim pendapatnya di Ngopi Spesial, mumpung waktunya juga masih banyak banget ya. Ya, kita sekarang ini hidup di zaman yang luar biasa loh. Mungkin apa ya, generasi zaman tahun berapa yang bisa mengalami banyak fase sih Sobat Bana gitu. Fase manual ketika harus masih membaca buku secara manual, belum ada telepon ya, belum ada alat komunikasinya, cuma lewat surat. Terus abis itu adalah telepon rumah, terus ke wartel gitu kalau pengen telepon gitu ya, di zaman pager, terus apa lagi ya. Oh ya, abis itu HP-nya masih yang jadul-jadul gitu ya. Sekarang ini udah udah canggih-canggih, dan tentu saja namanya media sosial ini sudah jadi makanan sehari-hari Gen Z gitu loh. Tapi kalau menurut kamu merdeka di era digital seperti saat sekarang ini seperti apa sih? Mungkin yang Gen Z juga bisa kasih tanggapan atau komennya di sini gitu ya. Sekarang kan apa-apa serba bisa gitu. Kalau dulu mencari informasi aja harus beli koran, harus lihat TV, baca buku, bertanya gitu. Sekarang tinggal buka handphonenya, mau belajar bahasa asing bisa, mau belajar masak juga bisa. Mau belajar desain, editing video, bisnis, marketing, bahkan keterampilan tertentu, semuanya tersedia internet. Nah, satu sisi media sosial atau internet juga dijadikan ajang untuk membuli. Seperti yang kemarin sempat menjadi sorotan nih Sobat Bana, pasien yang mengeluh gitu ya, belum mendapatkan kamar setelah menunggu 8 jam, ini justru mendapatkan banyak bulian dari para dokter dan juga tenaga kesehatan di akunnya Sobat Bana. Dan ya udah, sang pasien ini akhirnya memang meninggal dunia meskipun beberapa hari ya, 8 hari setelah dia mengeluhkan atau menulis soal itu. Dan katanya dia ini juga drop karena membaca banyak bulian yang diterimanya di media sosial dia gitu loh. Ya itu dia salah satu efek negatifnya nih Sobat Bana ya. Dan dokter-dokter juga para nakes sekarang yang ikut membuli, gantian dibully oleh para netizen. Dan yang ini juga Sobat Bana, banyak juga yang akhirnya diberhentikan ya kerjasamanya dengan pihak rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat dia bekerja. Dia mendapatkan sanksi bahkan sampai dipecat gitu loh. Oke, kita ngomongin lagi soal kemerdekaan bebas, soal merdeka di era digital seperti saat ini. Kalau anak muda sekarang tuh sebenarnya kan punya kesempatan yang banyak ya, luar biasa gitu. Tapi pertanyaan yang penting nih, apakah kita benar-benar menjadi lebih merdeka karena teknologi nih Sobat Buana? Atau jangan-jangan kita justru menjadi tergantung sama teknologi. Bangun tidur, cari HP, sarapan sambil scrolling, ngumpul barengan teman-teman, semuanya pada sibuk dengan HP-nya. Bahkan keluarga juga seperti itu, semuanya gak bisa lepas dari HP gitu Sobat Bana ya. Di sekolah, di tempat kerja, pada nunggu notifikasi. Ila juga nunggu notifikasinya kalau di akhir bulan notifikasi yang masuk rekening gitu. Ya, Sobat Bana banyak nih ya, semuanya pada tergantung mau tidur, bangun tidur, di tengah-tengah tidur aja tangannya pada gape-gape nyariin HP-nya gitu loh. Ya, bahkan kadang-kadang juga mood kita tuh ditentukan oleh jumlah like, komentar, atau viewers yang kita terima. Kalau kita lagi mengunggah satu konten, mengunggah foto mungkin atau konten yang lain ya. Sobat Bana, disinilah mana kemerdekaan digital tuh menjadi menarik kan. Merdeka bukan berarti bebas tanpa batas. Merdeka itu justru berarti kita tuh punya kemampuan untuk memilih ya, memilih informasi mana yang benar, memilih konten mana yang bisa bermanfaat buat hidup kita. Terus memilih kapan online, kapan kita harus benar-benar bebas dari HP. Yang paling penting juga, kita tidak membiarkan algoritma menentukan seluruh hidup kita. Catat ya. Oke, yang sudah masuk dulu aja, makasih banget. Halo, selamat pagi. Sebentar, lihat dulu siapa nih. Pagi, selamat pagi, mana tadi? Oh iya, selamat pagi, saya Nana nih. Oh iya Nana, makasih banget. Kalau menurut aku, merdeka di era digital, kita bebas mengekspresikan prestasi-prestasi kita sih, bukan mengekspresikan emosi kita, katanya seperti itu ya. Sekali emosi kita ditulis di media sosial, jejak digital itu gak akan bisa terhapus. Kalaupun kita menghapusnya, kan orang lain udah sempat membaca, udah sempat nge-share kayak gitu kan. Oke, jadi bebas mengekspresikan prestasi-prestasi sih, bukan emosi kalau menurut Nana ya. Terima kasih Nana, ini pemikiran yang bagus juga sih kalau menurut Ila ya. Anak muda ternyata kan bisa menjadi memilih hal-hal yang positif, yang pacu untuk bisa mendapatkan prestasi, bukan berpacu dalam menebarkan kebencian dan juga emosi, ya nggak sih? Makasih ya Bu Nana udah gabung di sini. Yang lain kita masih tunggu juga ya di Ngopi Spesial.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Banar Radio Merdeka untuk anak muda di era digital seperti sekarang tuh seperti apa sih? Kita masih tunggu ini tanggapan atau komen kamu gitu ya di 08563454545. Oke, yang sudah masuk dulu aja, terima kasih. Selamat pagi Mbak Dewi. Kalau aku merdeka dari hoax gitu, karena banyak anak-anak kita sekarang tuh yang mudah termakan hoax dan terprovokasi. Kita sekarang kan hidup di tengah banjir informasi gitu loh Mbak. Setiap menit ada informasi baru. Masalahnya gak semua informasi itu benar. Iya, saya setuju ya. Kadang judulnya dibuat sangat provokatif biar viral, bikin heboh, terus netizennya juga geger. Nah, kalau udah gitu pasti langsung klik gitu kan. Bahkan belum membaca sampai selesai udah buru-buru membagikan, udah buru-buru berkomentar yang gak baik sobat Bana. Padahal jika informasi kita runut gitu, belum tentu informasinya juga benar kan. Tapi ya itu dia anak muda tuh sekarang belum mampu berkata tunggu dulu deh, saya cek dulu kebenarannya gitu ya Mbak Dewi ya. Saya setuju nih sama Dewi nih. Ya oke. Itulah kemerdekaan berpikir ya. Gak gampang dipengaruhin, gak gampang juga diadu domba, gak gampang dihasut, gak gampang diprovokasi sobat Bana. Pokoknya tidak gampang percaya pada informasi-informasi yang viral tanpa mengetahui kebenarannya, tanpa mengecek kebenarannya terlebih dulu gitu. Terima kasih loh Mbak Dewi. Yang lain kita masih tungguin ya, mumpung waktunya juga masih banyak di ngopi spesial hari ini di Selasa 11 Agustus.
1: I like to believe I can keep Jenny alive with all our memories that made us us going to the drive-in, fancy dinners, or bowling competitions.
2: Jenny!
1: I won't let her die again, but I will try to let you go.

0: SBS 뉴스.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, harga cabai rawit merah ini tembus 120.000, telur ayam ikut naik. Sobat Bana, harga sejumlah komoditas pangan strategis di tingkat pedagang eceran secara nasional ini masih berada pada level yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional, harga cabai rawit merah Sobat Bana tercatat mencapai Rp120.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga telur ayam ras ini juga berada di angka Rp37.500 per kilogram, dan data ini tercatat dalam pemantauan PIHPS secara nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia pada hari ini, Selasa 11 Agustus. Buat mana data harga pangan yang dilansir dari PIHPS ini pada pukul 8.30, sejumlah komoditas lain juga mulai dari bawang, beras, cabai, daging, gula, hingga minyak goreng tercatat memiliki harga yang beragam di tingkat pedagang eceran nasional. Buat mana harga bawang merah dan putih misalnya, PIHPS ini mencatat harga bawang merah berada di level Rp58.750 per kilogram. Sementara harga bawang putih tercatat Rp51.900 per kilogram. Dua komoditas ini menjadi bagian dari bahan pangan yang harga jualnya turut dipantau dalam data harga pangan strategis nasional. Ikan Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Rp104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
3: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
2: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
5: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
6: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

RM Tirto Adisuryo. Raden Mas Tirto Adisuryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang

104,5 FM Banner Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Ya, Sobat Banner, bentuk kemerdekaan digital menurut kamu seperti apa sih buat anak muda zaman now gitu ya? Oke deh, kita masih tunggu di sini di 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, Sobat Bahana, ini di aplikasi X-Space Radio gitu. Kalau kita ngomongin soal internet ya, Sobat Bahana, coba deh kita lihat dulu datanya. Menurut data dari survei APJII, penetrasi internet Indonesia di 2024 ini mencapai 79,5%. Bahkan kelompok Gen Z ini penetrasinya 87%. Dan itu 2024. Kalau 2026 malah semakin tinggi ya. Artinya apa? Internet itu memang sudah menjadi bagian besar dari kehidupan anak muda Indonesia gitu loh Sobat Bahana. Di berbicara tentang anak muda, hari ini tuh hampir nggak mungkin tanpa berbicara tentang dunia digital ya. Internet bisa menjadi ruang belajar, bisa menjadi ruang berkarya, bisa menjadi tempat untuk membangun bisnis, bisa jadi tempat untuk cari kerja gitu. Bahkan bisa menjadi ruang untuk menyampaikan pendapat dan juga memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting gitu loh Sobat Bahana ya. Tapi memang ada sisi lainnya nih Sobat Bahana. UNICEF Indonesia dalam kajian tentang kebiasaan daring anak ya, menemukan kalau 37,5% anak yang pernah menerima informasi tentang bagaimana menjaga keamanan ketika berada di internet. Bahkan 42% anak ini mengaku pernah merasa tidak nyaman atau takut gitu karena pengalaman mereka di dunia online, mendapatkan perundungan, kadang juga pelecehan secara verbal gitu ya. Ini nih yang menjadi pengingat kalau kemampuan untuk menggunakan handphone belum tentu sama dengan kemampuan menggunakan internet secara aman dan juga bijak. Gitu Sobat Bahana ya. Jadi merdeka dibuat anak muda di era digital ini seperti apa sih? Nah silakan bisa kasih opininya. Kalau tadi Mbak Dewi katanya yang merdeka jadi hoax dong gitu. Oke, ada siapa lagi nih yang sudah gabung lagi di sini? Oke, ini dari Pak Wawan ya. Kalau menurut aku merdeka buat anak muda di era digital, merdeka dari kecanduan media sosial. Itu menurut seorang Bapak Wawan. Ya, coba jujur deh Mbak, berapa kali sehari sih kita membuka media sosial, terutama anak-anak muda gitu kan? 5 kali kah, 10 kali kah, puluhan kali kah, atau bahkan setiap menit selalu dibuka, cari notifikasi gitu. Ya, kadang-kadang kita membuka handphone bukan karena kebutuhan ya, ada kebutuhan Sobat Bahana, tapi karena sudah apa ya, menjadi kebiasaan ya, ada rasa ingin tahu siapa nih yang upload, siapa nih yang lihat story aku, siapa nih yang lagi viral gitu. Dan akhirnya waktu tuh berjalan gitu aja, padahal ada tugas yang belum selesai, ada buku yang belum dibaca, ada pekerjaan yang masih tertunda, ada keluarga yang sebenarnya pingin ngajak ngobrol juga gitu. Jadi merdeka secara digital bukan berarti harus meninggalkan media sosial sih, sebenarnya enggak kayak gitu ya. Kita hanya perlu memastikan kita lah yang mengendalikan handphone kita, bukan handphone yang mengendalikan kita. Jadi kitalah yang mengatur media sosial, bukan media sosial yang mengatur diri kita gitu ya Pak Wawan ya. Terima kasih deh Pak Wawan. Apresiasi banget ya Mbak Dewi, Pak Wawan yang sudah gabung juga di sini. Yang lain silakan, mumpung masih ada waktu 20 menit lagi di ngopi spesial pagi ini.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting. Kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bara, dari beberapa tadi yang udah masuk tanggapannya gitu, mungkin kita bisa ini nih bisa tahu kalau menurut ini ya Sobat Bara ya, ada beberapa bentuk kemerdekaan anak muda di era digital, merdeka dari hoax, kemudian merdeka dari kecanduan media sosial, merdeka untuk belajar dan berkarya, ekspresikan prestasi bukan emosi ya. Terus apa tadi? Oh, merdeka menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab, bukan dengan bully gitu. Terus merdeka menjaga diri dari data pribadi di dunia digital. Nah, sebenarnya satu lagi nih Sobat Bana yang gak kalah penting ya, merdeka menentukan masa depan gitu loh. Jangan sampai deh ya, teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk mencapai cita-cita justru membuat anak muda ini jadi kehilangan fokus terhadap usahanya untuk mencapai cita-cita. Jangan kebalik. Jadi gunakan teknologinya untuk naik level, bukan sekedar untuk menghabiskan waktunya saja gitu Sobat Bana. Ya, kemerdekaan hari ini mungkin bentuknya berbeda ya dengan kemerdekaan zaman para pejuang dulu Sobat Bana. Kalau dulu para pahlawan berjuang dengan tenaga, pikiran, keberanian, pengorbanan nyawa bahkan untuk bisa mencapai kemerdekaan. Maka tugas anak muda sekarang itu adalah mengisi kemerdekaan dengan kemampuan yang kita miliki. Di era digital, perjuangan itu bisa dimulai dari hal sederhana ya Sobat Bana. Bijak menggunakan media sosial, tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan bully, berani berkarya, berani berbeda, berani berpikir kritis, dan juga yang paling penting nih Sobat Bana, jangan menjadi budak teknologi, tapi jadilah orang yang menggunakan teknologi untuk membuat hidup itu menjadi lebih baik gitu loh. Karena mungkin merdeka di era digital ya, ini bukan berarti bebas melakukan apa saja, tapi bebas menentukan apa yang baik untuk diri kita, baik untuk diri kita ataupun juga baik untuk orang lain gitu. Oke, makasih nih Sobat Bana sudah gabung di ngopi spesial pagi hari ini, udah berbagi tanggapan atau komennya, dan kalaupun belum sempat nanti bisa gabung di ngopi bahana, di ngopi santai ataupun juga di ngopi senja ya. Kita pamit dulu dari ngopi spesial untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus. Terima kasih untuk yang udah join di sini, yang cuman menikmati aja. Pokoknya udah gabung di ngopi spesial. Kita bisa ketemu lagi besok ya di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Selasa 11 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Rumah Kepatihan Ngawi segera direhabilitasi, nilai sejarah tetap dipertahankan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi segera merehabilitasi rumah kepatihan di Jalan Pati Ungu sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan bangunan cagar budaya sekaligus merawat warisan sejarah daerah. Proyek senilai 1,5 miliar tersebut dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Jawa Timur. Pelibatan BPK dilakukan sejak tahap perencanaan agar proses rehabilitasi tidak mengubah karakter dan keaslian bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Konstruksi DPUPR Kabupaten Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan kontrak pekerjaan bersama proyek CV Abra Sampati telah ditandatangani. Pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 150 hari kalender.
3: Kepatihan tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli kemarin, kemudian SPDNK-nya tanggal 28 hari Selasa. Abra Sampati untuk jangka waktunya 150 hari.
4: Untuk fokus pekerja sendiri?
3: Pekerjaan difokuskan pada rumah induk. Rumah induk ini tidak dibongkar keseluruhannya. Ada dinding luar yang rusak berat, kemudian tambal sulam atap, bongkar atap, tambal sulam tanahnya.
2: Sejumlah bagian yang menjadi prioritas rehabilitasi meliputi pendopo, rumah induk, serta dinding bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat. Jenis kayu, warna cat, hingga ornamen akan disesuaikan dengan bentuk dan material aslinya. Tak berhenti pada rehabilitasi fisik, Pemkab Ngawi juga menyiapkan rencana pengembangan kawasan rumah kepatihan sebagai taman budaya. Nantinya kawasan ini diharapkan menjadi ruang untuk berbagai kegiatan seni dan budaya sekaligus tempat berkumpulnya seniman, budayawan, serta komunitas kreatif. Dengan langkah tersebut, rumah kepatihan diharapkan tidak hanya bertahan sebagai bangunan cagar budaya, tetapi juga kembali hidup sebagai ruang publik yang ikut menggerakkan dan melestarikan kebudayaan Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju Magetan. 5 hektar hutan jati di Magetan terbakar. Diduga sengaja membuka lahan. BPBD ingatkan perumahan warga bisa terancam jika api merambat. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan. Dimas.
5: Baik, terima kasih. Sempat kebakaran hutan rakyat yang ditanami pohon jati melanda kawasan perbukitan di Desa Bungkuk dan Desa Mategal, Kabupaten Magetan pada hari Minggu kemarin. Kebakaran menghanguskan sekitar 5 hektar hutan jati dan mengancam keselamatan warga jika merambat ke kawasan pemukiman. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo mengatakan, kebakaran terjadi di kawasan Gunung Bungkuk yang berada cukup jauh dari akses kendaraan pemadam. Menurut Eka, warga Desa Bungkuk Kecamatan Parang pertama kali melihat titik api dan melaporkannya kepada BPBD pada hari Minggu sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, relawan, pemerintah kecamatan Destana, dan masyarakat sempat mengalami kesulitan dan harus berjalan kaki karena lokasi kebakaran berada di kawasan perbukitan dan sulit dijangkau kendaraan. Petugas menggunakan peralatan sederhana berupa pemukul api atau gepyok untuk mengendalikan kobaran api. 2 titik api di kawasan Gunung Bungkuk akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ika menyebut kebakaran melanda sekitar 5 hektar lahan di dua desa tersebut. Sekitar 2 hektar berada di wilayah Desa Bungko, sedangkan 3 hektar lainnya berada di Desa Mategal. Sebagian besar lahan yang terbakar merupakan hutan rakyat yang ditanami pohon jati. Meski kerugian material akibat kebakaran dinilai tidak signifikan, Eka menilai dampak kebakaran bisa jauh lebih besar apabila api tidak segera dikendalikan. Ancaman terbesar, kata dia, terjadi apabila api merambat dari kawasan hutan menuju ke pemukiman warga.
6: Yang di desa sekitar 2 hektar, yang di desa Mategal itu sekitar 3 hektar. Areanya sebagian besar memang hutan rakyat yang ditanami jati. Kalau dari kerugian tidak signifikan, tapi kalau itu merembet sampai ke permukiman kan tentu juga sangat berbahaya.
5: BPBD Magetan menduga kebakaran tidak berkaitan langsung dengan kondisi cuaca panas maupun musim kemarau. Mereka menyebut terdapat indikasi titik api pertama muncul akibat aktivitas warga saat membuka lahan. Karena itu, BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspada dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. BPBD juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api agar api dapat ditangani sebelum meluas. Mereka mengatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat sepanjang tahun ini BPBD Magetan telah mencatat lebih dari 50 kejadian kebakaran. Mayoritas kejadian tersebut berupa kebakaran lahan pertanian.
6: Kemungkinan kebakaran itu bukan disebabkan karena kemarau atau kondisi cuaca yang mungkin sangat panas, tetapi ada indikasi memang titik api awal itu berdasarkan pembakaran dari warga gitu. Tetapi itu nanti kami sarankan kepada pihak kepolisian, karena yang tentu berwenang untuk melakukan penindakan hukum kan dari kepolisian.
5: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocora reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan. Gegerkan warga Kutorejo Mojokerto, jasad bayi misterius ditemukan terkubur di pekarangan samping rumah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Penemuan jasad bayi misterius yang terkubur di pekarangan samping rumah menggemparkan warga Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada Senin 10 Agustus 2026. Kejadian ini pertama kali diungkap oleh pasangan suami istri pemilik rumah, Muhammad Irham dan Rukanah, yang baru saja tiba di rumah pada siang hari setelah berpergian ke Menganti, Kabupaten Gresik. Rasa curiga timbul ketika melihat gundukan tanah bekas galian baru di area samping rumah yang sempat kosong sejak pagi. Saat gundukan dicangkul lebih dalam, pemilik rumah menemukan balutan kaos warna merah yang menutupi jasad bayi yang malang tersebut. Hingga membuat ketua RT setempat, Muhammad Imron, langsung melapor ke perangkat desa serta aparat kepolisian.
8: Iya, ini awal mulanya dari pihak tuan rumah itu kan pergi, ya pulang tahu jika ada gundukan kalian baru. Nah, kalian baru akhirnya digalilah sama istrinya. Terus ketemu ini ada bungkusnya yang kain merah itu, hari ini dibuka, kelihatan bayinya itu.
7: Merespon laporan temuan jasad bayi yang belum dapat dipastikan jenis kelaminnya tersebut, tim Inafis Satreskrim Polres Mojokerto bersama Polsek Kutorejo bergegas mendatangi lokasi untuk memasang garis polisi, memeriksa para saksi, dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Kapolsek Kutorejo AKP Sugeng Irwadi mengonfirmasi bahwa jasad bayi yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Pusdikporong Sidoarjo guna menjalani proses autopsi dan pemeriksaan medis mendalam. Kasus dugaan penguburan dan pembunuhan bayi ini telah diambil alih oleh Satreskrim Polres Mojokerto demi mengidentifikasi pelaku serta mengungkap motif di balik aksi keji tersebut. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Masih dari Lamongan, sobat. Kecelakaan di Lamongan, motor hilang kendali hingga terjun ke sungai, pengendara tewas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan. Lia.
2: Baik sobat, kecelakaan maut terjadi di Jalan Umum Desa Dagan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Senin sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa tersebut terjadi ketika sepeda motor melaju dan kemudian kehilangan kendali. Motor akhirnya keluar dari jalur dan masuk ke sungai. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor meninggal dunia. Peristiwa ini kemudian ditangani oleh petugas untuk proses evakuasi dan penyelidikan lebih lanjut. Ya, kecelakaan ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati, menjaga kecepatan, dan memastikan kondisi kendaraan tetap aman sebelum berkendara. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Nanda, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, good morning semuanya. How are you doing today? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya, sehat dan happy. Tentunya masih punya energi untuk menjalani hari Selasa ini. Aku Janah yang bakal kembali nemenin Sobat Bahana di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Wherever you are, I hope you are having a good day. Nah, Sobat Bahana, kita kan udah masuk di bulan Agustus nih, and you know what that mean. Dimana-mana mulai kelihatan bendera merah putih, terus juga umbul-umbulnya udah pada dipasang, mulai ada persiapan lomba, mulai ada rapat-rapat RT untuk acara 17-an nanti. Dan mungkin beberapa hari, kamu juga mulai bertanya-tanya nih, tahun ini mau ikut lomba apa? Nah, bulan Agustus ini kan memang selalu punya suasana yang berbeda ya Sobat Bahana. Ada excitement sendiri yang muncul ketika kita mulai mendekati tanggal 17 Agustus. Tapi hari ini kita nggak akan membahas tentang kemerdekaan seutuhnya ya. Tapi ada dari sisi yang terlalu trendy nih yang akan kita bahas. Kita akan melihat kemerdekaan dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, especially as young people. Yap, we are talking about the digital watch. Coba kita pikirkan sebentar nih Sobat Bahana. Hampir setiap hari kita nggunain smartphone. Kita bangun tidur, mungkin hal pertama yang kita lihat adalah notification ya dari HP kita masing-masing. Setelah itu buka WhatsApp, buka Instagram, TikTok, YouTube, atau platform lainnya. Kita melihat banyak sekali orang membagikan kehidupannya di media sosial. Membagikan pendapatnya, menunjukkan talentnya, menjual produknya mungkin, atau bahkan membangun karir melalui internet. So, here is the questions. Di tengah kehidupan yang serba digital ini, sebenarnya apa sih arti kemerdekaan itu buat anak muda? Apakah merdeka berarti bebas melakukan apa yang ada di internet? Obviously no ya Sobat Bahana. Menurut Jana sendiri sih, salah satu bentuk kemerdekaan yang bisa kita rasakan sekarang adalah kebebasan untuk berkarya dan berkreasi. Nah, kita punya kesempatan untuk menunjukkan apa yang kita bisa. Kita punya ruang untuk menyampaikan ide kita. Terus juga kita punya kesempatan untuk membuat sesuatu dan membagikannya kepada orang lain di luar sana. Nah, dulu kalau seseorang ingin nunjukin karya ke banyak orang, mungkin dia butuhin panggung ya, atau mungkin butuhin event yang khusus untuk pertunjukan itu. But now, your smartphone can be your stage. Kamu suka fotografi, ya upload aja karya-karya foto kalian. Kamu suka bikin video, ya create a video yang menarik. Kamu suka nulis, ya share aja hasil dari tulisan kamu itu. The digital world give us many possibilities. Tapi yang menarik, kesempatan itu sebenarnya bukan cuma untuk orang-orang yang sudah terkenal atau mungkin orang yang udah banyak followersnya. Bahkan kamu yang sekarang mungkin masih pelajar, masih jadi mahasiswa, terus atau baru belajar sesuatu, juga punya kesempatan yang sama untuk mulai, untuk kita membagikan hal yang kita suka, hal yang kita buat ke media sosial. Dan gak harus langsung jadi besar ya Sobat Bahana. Sometimes the first step is just creating one simple thing. Mungkin nih video pertama Sobat Bahana nanti cuma ditonton 100 orang. It's okay, foto pertama kamu mungkin juga cuma dapat beberapa likes aja. Atau tulisan hasil karya kamu nih belum sempurna seutuhnya. Gak apa-apa Sobat Bahana, because creating is also a process of learning. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang merdeka di era digital. Bebas berkarya, bebas berkreasi. Yang pastinya topik ini tuh sangat-sangat relatable sama anak-anak muda zaman sekarang yang lagi main media sosial nih. Jana juga ngajak Sobat Bahana untuk melihat social media from a different perspective. Bukan hanya sebagai tempat untuk scrolling aja, tapi juga sebagai tempat untuk menciptakan sesuatu.
Dan tentunya Jana juga pengen banget nih dengar pendapat dari Sobat Bahana di luar sana ya. Kalau ditanya media sosial adalah sebuah panggung itu, karya apa sih yang pengen Sobat Bahana tunjukin ke seluruh dunia nih, ke Sobat Bahana yang lain? Maybe kamu punya talent yang selama ini belum pernah kamu pikirin, atau mungkin belum pernah kamu tunjukin, atau mungkin ide-ide cemerlang kamu tuh cuman kamu simpen aja buat diri kamu sendiri. Or maybe kamu udah punya karya dan sedang berusaha lagi untuk mengembangkannya. Whatever it is, I want to hear your story ya Sobat Bahana. So stay with me Jana. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang apa sih arti merdeka itu di era digital ini, khususnya untuk anak-anak muda di luar sana. Stay tune hanya di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

0: 你啊。
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget. Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
5: Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Sudirman tidak hanya tercatat sebagai Panglima Tentara dan Jenderal Republik Indonesia pertama, tetapi juga menjadi yang termuda dalam sejarah. Di usia 31 tahun, dia sudah bergabung dengan para pahlawan kemerdekaan yang lain untuk berjuang mengusir penjajah Jepang, Belanda, dan Sekutu.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana, masih bareng Janah di sini ya, yang akan nemenin aktivitas kalian pagi ini di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Sobat Bahana, kalau tadi kita udah buka obrolan nih tentang arti kemerdekaan di era digital, di era modern ini, sekarang kita coba masuk sedikit lebih dalam lagi ya Sobat Bahana. Nah, Janah mau ngajak Sobat Bahana tuh berpikir tentang satu kata yang sebenarnya sangat familiar, yaitu merdeka. What does freedom mean to you? Kalau aku tanya pertanyaan ini ke beberapa orang ya, I think we will get different answer. Ada yang mungkin jawab kalau merdeka itu bebas menentukan masa depan. Terus juga ada yang berpendapat merdeka itu bisa memilih apa yang kita mau, apa yang kita inginkan di dunia ini. Nah, terus mungkin ada juga yang jawab kalau merdeka itu bisa menjadi diri sendiri seutuhnya, tanpa harus mengikuti trendy atau menjadi orang lain. Nah, and honestly, all of those answer is make sense. Karena kemerdekaan tidak selalu harus berarti bebas dari sesuatu ya. Sometimes freedom is about having the right and the opportunity to choose. Nah, di era digital seperti sekarang kan kita tuh punya pilihan yang sangat banyak. Kita bisa milih informasi apa yang ingin kita pelajari, kita bisa milih komunitas mana yang pengen banget kita ikuti, terus juga kita bisa milih siapa seleb yang bisa kita follow di media sosial, atau kita juga bisa milih apa yang ingin kita buat dan bagikan di media sosial kita. Tapi di sisi lain, banyaknya pilihan kan juga bisa bikin kita bingung sebenarnya. Karena ketika kita buka media sosial, kita ngeliat orang lain ngelakuin banyak hal. Terus ada yang udah punya bisnis, ada juga yang followersnya udah meledak. Terus ada juga yang sudah punya achievement dari era digital ini. And sometimes we start comparing ourselves. Kadang tuh kita bisa berpikir kalau kok dia udah sejauh itu ya.

You have your own timeline ya Sobat Bahana. Kalau kamu punya prosesmu sendiri, pastikan orang lain tuh juga punya step by stepnya sendiri. Kamu punya kemampuan sendiri dan juga kamu punya cerita yang berbeda dari orang lain pastinya. Dalam berkarya pun seperti itu. Kita nggak harus merasa kalau karya orang lain tuh harus kita tiruin juga. Kalau orang lain buat video dengan style tertentu, ya kalian nggak harus untuk nge-copy paste idenya. Kita harus punya inspiratif sendiri untuk bagaimana kita membagikan apa yang kita suka ke media digital. Kalau orang lain terkenal dengan konten-konten tertentu, ya kita nggak wajib juga untuk jadi versi mereka. Find your own style. Karena menurut Jana sih, salah satu bentuk kemerdekaan anak muda adalah ketika kita berani berkata, this is me, this is what I can do, and this is what I want to create. Dan tentunya Sobat Bahana, menjadi diri sendiri bukan berarti kita menolak belajar dari orang lain ya. Justru kita boleh banget belajar, lihat karya orang lain, cari ide-ide inspirasi, pelajari bagaimana mereka buat konten. Tapi kan setelah itu, take the inspiration and make it your own. Jangan hanya copy paste karya orang lain. Nah Sobat Bahana, sekarang Jana mau tanya ke Sobat Bahana nih. Menurut kamu apa arti merdeka sebagai anak muda di era digital sekarang? Apakah merdeka itu bebas berpendapat? Apakah bebas berekspresi? Atau mungkin berkarya tanpa takut dengan penilaian orang lain? Kirim jawaban kamu dan siapa tahu nanti pendapat kalian bisa kita bahas bersama di nomor Bahana ya, 085-63-45-45-45. Because your opinion matters. Stay tune Sobat Bahana, kita masih akan ngobrol lebih dalam lagi tentang bagaimana media sosial ini bisa menjadi ruang untuk berkarya bagi anak muda. Dan pastinya menjadikan salah satu arti merdeka untuk selalu bebas berekspresi di dunia digital.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi bareng aku Jana di 104,5 FM Bahana Radio. Sekarang aku mau ngajak Sobat Bahana ngelakuin satu hal sederhana. Nah, coba sekarang buka screen time kamu nih di smartphone kalian masing-masing. Jangan kaget dulu ya. Coba lihat, dalam sehari belakangan ini kamu ngabisin berapa jam di media sosial? 1 jam, 2 jam, atau jangan bilang kalau lebih dari 2 jam nih screen time-nya. Don't worry, no judgment here. Karena Jana tuh juga yakin banyak dari kita yang sebenarnya tuh cuman pengen scrolling TikTok bentar aja. Cuman ada satu video lewat, terus di swipe. Video kedua, di swipe lagi. Nah, ketika sadar ternyata udah scrolling bahkan hampir lebih dari 2 jam. That's the power of scrolling ya Sobat Bahana. Scrolling is easy, really really easy. Kita tinggal duduk, lihat layar HP, terus juga menikmati konten yang dibuat orang lain. Tapi creating takes the effort. Kita harus punya ide dulu nih. Kita juga harus membuat sesuatu, berkarya, atau mungkin harus ambil footage-footage tertentu untuk konten kita. Habis itu masih dilanjut editing, nulis caption, mencari informasi yang fakta, dan akhirnya baru berani neken tombol upload. That's why consuming content is easier than creating content. Tapi bukan berarti scrolling itu buruk ya Sobat Bahana. Of course, kita juga butuh hiburan-hiburan itu. Kita butuh refreshing. Terus juga kita juga bisa mendapatkan banyak informasi dari media sosial, dari scrolling kita. Masalahnya adalah ketika sosial media only becomes a place where we consume. Kita setiap hari melihat karyanya orang lain, tapi nggak pernah nyoba buat karya kita sendiri. Padahal Sobat Bahana, kamu juga punya sesuatu untuk ditunjukkan. Mungkin kamu punya cerita, punya pengalaman tertentu. Terus mungkin kamu punya skill yang harus dipamerin. Atau mungkin kamu punya sudut pandang yang berbeda untuk satu topik. And sometimes might actually need to hear your story. Misalnya Sobat Bahana suka masak. Ya, daripada cuma nontonin video tutorial masak, kenapa nggak coba membuat video resep versi kita sendiri? Atau mungkin Sobat Bahana suka nulis nih, start writing right now. Atau suka yapping, suka ngomong. Ya, coba bikin video edukasi dengan skill ngomong kamu. You just need to start Sobat Bahana. Karena skill itu tidak muncul dalam satu malam. Nobody becomes a great creator overnight. Kita belajar dari satu karya ke karya berikutnya. Video pertama mungkin masih kurang bagus. Editing pertama mungkin masih sederhana juga. Captionnya bahkan mungkin masih kaku banget nih. Nah, but that's part of the journey. And maybe after 6 months mungkin kamu akan melihat karya lama. Terus juga realize kalau ternyata kita pernah berproses dari bawah banget. Nah, sekarang Jana juga mau kasih pertanyaan yang cukup relate untuk Sobat Bahana. Menurut kamu anak muda sekarang tuh lebih banyak manfaatnya, lebih memanfaatkan media sosialnya untuk berkarya atau hanya untuk scrolling? Nah, are you a consumer, a creator, or maybe both? Karena menurut Jana sih gak ada jawaban yang salah ya untuk pertanyaan ini. Yang penting adalah kita tuh sadar bagaimana kita menggunakan waktu kita. Dan tentunya tetap di Bahana Radio, karena setelah ini Jana akan bahas lebih jauh lagi tentang bagaimana bentuk karya digital yang bisa Sobat Bahana upload ke media sosial kita masing-masing. Stay tune di Bahana Radio 104,5 FM. Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Kalau kita mendengar kata karya digital, mungkin yang langsung kebayang tuh content creator yang udah viral. But digital creativity it's much bigger than that. Dan mungkin tanpa kalian sadari, sebenarnya kalian tuh sudah pernah membuat salah satunya juga. Let's start with video. Video kan sekarang jadi salah satu bentuk konten yang paling banyak kita temui, Sobat Bahana, di TikTok, Instagram, Reels, atau yang lainnya. Tapi video nggak harus selalu tentang dance atau mungkin yang harus selalu trendy. Kamu juga bisa buat video tentang edukasi, video storytelling, video review, atau mungkin video a day in my life bahkan. Terus juga video-video yang memperkenalkan diri kalian. Then we have photography. Photography is another form of digital art. Kamu gak harus punya kamera yang mahal, pakai smartphone juga bisa. Sometimes beauty is already around us, we just need to notice it. Terus juga ada desain. Sobat Bahana suka banget sama visual nih. Kalian kan juga bisa bikin bikin tentang poster, feed Instagram, atau mungkin logo-logo yang lagi trendy. Nah, Sobat Bahana, buat kalian yang suka nulis kan juga bisa sharing-sharing tentang cerpen kalian, bikin puisi, atau mungkin bikin caption yang menarik. Dan yang gak kalah menarik adalah online bisnis. Sekarang kan banyak banget nih anak muda yang memulai bisnis dari sosial media. Mereka jual makanan, clothes, accessories, digital products, or maybe handmade products. Artinya satu skill kan bisa berkembang jadi banyak peluang. Nah, kalau suka editing, bikin jasa juga bisa. Terus suka desain, jadi freelance juga bisa. Suka masak, ya itu adalah jembatan untuk jadi small business nanti. Kalau suka buat konten, kan bisa bangun personal branding lewat itu. Jadi jangan pikir bahwa karya hanya berarti sesuatu yang dipajang aja. Semuanya gak perlu langsung jadi besar, gak perlu langsung punya ribuan followers. Start with you have. Jadi gunakan alat yang kamu punya, terus juga pelajari apa nih yang belum kalian tahu. Then improve little by little. Nah, dari semua bentuk karya digital tadi kan jangan jadi penasaran nih. Kalau Sobat Bahana diberi kesempatan nih untuk memilih satu bidang dan mengembangkannya secara serius nanti, Sobat Bahana paling tertarik di bidang apa? Think about your answer ya, Sobat Bahana, dan kirimkan jawabannya, serta bisa sharing cerita-cerita seru kalian mengenai media sosial kalian hanya di Bahana Radio melalui nomor WhatsApp Bahana di 085-6345-4545.
1: Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Long Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
5: 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, kita kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut Jana tuh menarik banget untuk dibahas bareng. Kita tadi kan udah bicara tentang berbagai bentuk karya digital. Tapi sebenarnya karya yang kita buat bukan cuma bisa memperkenalkan diri kita nih. Nah coba bayangin, ada seseorang yang tinggal jauh dari tempat kita dan mungkin dia belum pernah nih masuk ke daerah kita, atau mungkin belum mengenal daerah kita itu mana. Terus one day, they see your video. Kamu buat video tentang makanan khas dari daerah kamu, atau kamu buat konten tentang tempat wisata lokal di daerah sana, atau kamu mungkin nunjukin tradisi-tradisi apa yang lagi dijalanin di daerah kalian. Dan menurut Jana, ini bisa jadi salah satu bentuk kontribusi anak muda ya di era digital sekarang. Kita kan gak harus ngelakuin sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari hal yang paling dekat dengan kita. Dari rumah, dari sekolah, atau mungkin dari kampus kita. Bahkan hal-hal yang menurut kita biasa itu bisa jadi sesuatu yang menarik bagi orang lain di luar sana. Misalnya, Sobat Bahana setiap hari ngeliat makanan tradisional di dekat rumah. Buat kalian mungkin itu biasa, tapi buat orang lain yang belum pernah melihat atau mungkin mencicipi itu adalah salah satu informasi yang mungkin sangat penting buat mereka. Nah, di bulan Agustus seperti sekarang, ini juga bisa jadi kesempatan yang besar untuk memperkenalkan Indonesia dari sudut pandang anak muda. Kita bisa buat konten tentang budaya, tentang permainan tradisional, terus juga tentang makanan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Yang penting sih ada cerita ya yang ingin kalian sampaikan dari konten itu. Nah, Jana juga punya satu pertanyaan buat Sobat Bahana nih. Pernah gak sih Sobat Bahana tuh membuat sesuatu di media sosial yang akhirnya membuat orang lain mengenal karya atau daerah kalian? Kalau pernah, that's amazing. Dan kalau belum pernah, maybe ini sih waktu yang tepat untuk kalian mulai ya Sobat Bahana. Karena kita gak akan pernah tahu siapa yang akan melihat konten karya-karya kita. Dan tetap bersama Jana di 104,5 FM Bahana Radio untuk tetap sharing cerita-cerita seru kalian di bulan Agustus ini ya, mengenai Merdeka di Era Digital.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
3: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
4: Perbedaan pendapat, iya, tidak boleh mati rahmatus. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
2: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
3: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa. Yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
2: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Welcome back Sobat Bahana. Kita masih ngobrolin tentang merdeka ya di era digital ini. Bebas berkarya, bebas berkreasi. Tapi sekarang Jana mau bahas satu hal yang sering menjadi alasan kenapa seseorang tuh gak jadi berkarya. Bukan karena gak punya ide, atau bukan karena gak punya alatnya, tapi karena takut. Takut di-judge, takut diketawain, atau bahkan takut kalau teman sendiri lihat konten kita. Relate kan pastinya. Kadang kita udah buat sesuatu nih, udah editing berjam-jam, terus udah milih lagu yang pas, udah bikin caption yang seru, yang relatif, terus juga udah bikin semuanya totalitas. Tapi ketika mau upload, malah mikir kalau gak usah diupload aja, atau dihapus, atau mungkin cuma jadi draft. Besoknya dilihat lagi, masih gak berani upload lagi. Nah, then the idea stays in your phone. Padahal Sobat Bahana, gak semua orang tuh harus suka sama karya kita. And that's a normal thing. Coba bayangkan, kalau semua orang harus suka sama satu jenis musik, berarti semua orang kan harus punya satu lagu favorit yang sama kan? Impossible. Nah, sama dengan karya konten kita, ada orang yang akan suka, ada juga yang mungkin biasa aja atau bahkan gak suka sama konten yang kita buat. That's part of creating and learning ya Sobat Bahana. Kita tuh gak bisa mengontrol bagaimana orang lain bereaksi tentang hasil karya kita, but we can control why we create. Nah, kalau alasan kamu berkarya adalah karena ingin belajar, ingin berbagi, terus juga ingin berkembang, atau emang karena kamu suka, then keep going. Jangan biarkan satu komentar membuat kamu berhenti untuk lanjutin hal-hal positif yang lain. Of course, kalau ada kritik yang membangun, kita tuh bisa belajar dari sana. Tapi kalau hanya komentar yang menjatuhkan, kita juga nggak harus memasukkannya ke dalam hati. Remember this, you don't need everyone's approval to create something meaningful. Dan kalau sekarang Sobat Bahana sedang punya ide yang ingin dibuat, mungkin Sobat Bahana tuh nggak perlu nunggu sampai merasa 100% yakin. Because sometimes confidence come after you start, not before. Jadi yang kita perlu tuh, kita mulai dulu, kita bikin, terus kita upload. Terus dari situ kita jadi belajar, terus improve. Habis itu kita coba lagi kalau memang belum sempurna. Dan kalau ternyata karya pertama memang belum bagus, it's okay, that's normal thing. Karena karya pertama tuh memang gak harus jadi karya yang terbaik dari kita. It just need to exist. Karena dari satu karya, kita semua tuh bisa belajar apa yang kurang dari kemampuan kita. So, Sobat Bahana, kalau selama ini kalian punya sesuatu yang ingin kamu tunjukkan, tapi masih takut dinilai orang, maybe today give yourself permission to try. Bebas berkarya bukan berarti bebas dari rasa takut ya. Dan itu menurut Jana sih adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling penting. Stay tune Sobat Bahana, karena kita akan lanjut ngebahas bagaimana karya yang awalnya hanya hobi bisa berkembang menjadi branding diri di media sosial. Tentunya di era digital saat ini. Hanya di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Miss you, baby.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah

ini tentang arti kemerdekaan, tentang media sosial, terus digital era, dan sekarang kita masuk ke satu hal yang mungkin bikin kita tuh berpikir nih, oh ternyata kita bisa juga ya bikin konten kayak gini. Nah, karena karya digital bukan cuma bisa menjadi tempat kita berekspresi. It can also become an opportunity. Coba lihat sekarang, banyak banget anak muda yang awalnya bikin konten tuh cuma karena having fun aja, karena mereka suka aja. Mungkin awalnya mereka cuma ingin berbagi informasi atau mungkin berbagi hal seru ke penontonnya. Misalnya kamu suka editing video, awalnya kan mungkin cuma bantuin temen aja. Terus temen kamu ngerekomendasiin kamu ke orang yang lain. Kemudian ada yang minta jasa editing ke kamu. Nah dari situ kamu bisa bangun portofolio dari hasil karya kamu. Dan eventually kamu bisa dapetin project dari situ. Dan juga Sobat Bahana, jangan pernah nganggap semua yang kamu buat sebagai sesuatu yang sia-sia. Tapi tentu saja, jangan berpikir semuanya akan terjadi secara instan ya. Gak ada istilah kalau kita upload hari ini, besok kita akan sukses. It takes time, kita perlu belajar dulu, kita perlu konsisten. Dan yang penting adalah jangan berhenti hanya karena satu karya tidak berjalan sesuai harapan kita. That's okay, Sobat Bahana. Dan jangan lupa juga, dunia digital itu sangat-sangat luas. Kamu bisa belajar dari banyak orang, dan juga ada berbagai platform yang bisa membantu kita meningkatkan skill-skill kita. Jadi sebenarnya kesempatan belajar dan berkarya sekarang tuh sangat-sangat terbuka ya. The question is, are we willing to use it? Nah, Sobat Bahana, sekarang coba pikirin deh satu hal. Apa skill atau hobi yang sebenarnya Sobat Bahana tuh punya nih, tapi belum pernah dikembangin secara serius? Bisa sharing cerita kalian melalui WhatsApp Bahana ya. Tetap bersama aku Janah di Bahana Radio untuk sharing cerita seru kita lewat nomor Bahana di 085-63-45-45-45 yang tentunya masih sangat relevan di bulan kemerdekaan kita yang ke-81 ini. Stay tune di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi.

Jelajah Ramalan Mimpi. Lo berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
5: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. And finally, Sobat Bahana, gak terasa ya, kita sudah ngobrol panjang tentang satu topik yang menurut Jana sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang. Merdeka di era digital, bebas berkarya, bebas berkreasi. Kalau kita tarik kembali nih dari awal, kemerdekaan itu ternyata punya banyak sekali makna. Sebagai anak muda, merdeka bukan hanya tentang bebas melakukan sesuatu ya. Merdeka juga berarti punya kesempatan untuk terus belajar, punya kesempatan untuk mencoba, punya ruang untuk berkreasi, dan punya kebebasan untuk menciptakan sesuatu yang kita bisa. Di era digital sekarang, kesempatan itu semakin terbuka lebar ya Sobat Bahana. Kita juga bisa menggunakan karya kita untuk memperkenalkan daerah-daerah kita. Dan yang paling penting, kita nggak harus menunggu sampai jadi orang yang terkenal baru kita memulai untuk berkarya. You can start now. Nggak harus langsung viral tentunya, because sometimes the first call is simply to create. Nah, untuk membuktikan kepada diri sendiri nih bahwa sebenarnya kita tuh bisa juga bikin konten-konten kayak kreator yang lain. Karya pertama bukan tentang kesempurnaan. Karya pertama adalah tentang keberanian untuk memulai. Jadi mulai hari ini nih, kalau Sobat Bahana punya ide yang selama ini cuma ada di notes HP, maybe it's time to turn that idea into something real. Dan kalau Sobat Bahana masih belum tahu mau buat apa, that's okay too. Explore, try different things. So, Sobat Bahana, nah, di bulan kemerdekaan ini, jangan takut untuk punya ide. Jangan takut untuk mencoba hal baru. And most importantly, don't be afraid to create. Jadi tunjukin aja kalau kita tuh sebenarnya juga bisa. Sobat Bahana, thank you so much for spending your time sama Jana dari pagi tadi ya sampai siang hari ini. Semuanya stay safe, stay creative, keep learning, and of course keep listening to 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Terus dengerin Bahana Radio ya Sobat Bahana, untuk talk show yang berikutnya. See you on the next show.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Walaupun cuaca cukup panas ya, di siang hari ini tidak mengurangi semangat ya, yang lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga. Lagi ada lomba-lomba Agustusan ya, soalnya sudah dimulai loh ya, walaupun belum tanggal 17 Agustus, tapi masih di desa-desa tuh sudah dimulai lomba Agustusan gitu ya. Nah Sobat Bahana semuanya yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana ya, lupa juga tapi kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, merdeka di era digital, bebas berkarya, bebas berkreasi. Nah kalau media sosial adalah panggung untuk berkarya, karya apa yang ingin kamu tunjukkan gitu ya, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545. Masih pada Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti juga ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Dan kali ini juga ada informasi yang butuh modal untuk usaha, yang mungkin ini ya, mau kredit usahanya itu butuh modal ya. Tinggal pilih, ada 4 macam kredit. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang jasa industri, pelanggan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya topik kita hari ini. Menurut kamu, apakah anak muda sekarang sudah memanfaatkan media sosial untuk berkarya atau masih lebih banyak untuk scrolling ya? Dan karya apa yang ingin kamu tunjukkan gitu ya? Lagi di zaman merdeka seperti ini ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345 4545.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo! Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah ikendaran mana.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu nggak mau makannya. Oh, sunuh-sunuh suwe toh.
1: Nandur-nandur sawit kono lho, pok. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manuk. Rasa nesu-nesu. Iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: bu. Iki mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsung

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Masih bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio, audio visualnya Radio Ban FM Ngawi ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga ya, ataupun di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas, apalagi ini masih dalam suasana Agustusan gitu ya, banyak sekali yang lagi sibuk-sibuknya melakukan kegiatan Agustusan ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan momen yang sangat penting ini, apalagi ini momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 gitu ya, dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Dan tentu saja yang mau gabung, jangan lupa juga topik kita hari ini, Merdeka di Era Digital, Bebas Berkarya, Bebas Berkreasi. Kalau media sosial adalah panggung untuk berkarya, ya apa yang ingin kamu tunjukkan gitu ya. Nah ini tunggu opini kamu ya, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Yang mungkin juga di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, dan aktivitas juga masih tetap semangat ya di siang hari ini. Kali ini ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur ya Sobat Bahana. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat, kita memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Mau gabung ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45.

けの足。

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah ya. Nah, jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, DK era digital ya, bebas berkarya, bebas berkreasi. Kalau media sosial adalah panggung untuk berkarya, karya apa yang ingin kamu tunjukkan ya. Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445 ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget tadi Mas Dian yang ada di Ngawi ya. Yang penting bukan harus viral, saya ingin menunjukkan karya yang benar-benar saya buat sendiri dan bisa memberikan manfaat. Terima kasih Mas Dian. Terus dari Ilham ini ya, saya ingin menunjukkan karya video dokumenter tentang kehidupan masyarakat sekitar. Cerita sederhana sebenarnya menarik kalau dikemas dengan bagus ya. Terima kasih banget ya. Kalau saya dance atau koreografi, medsos kan memang bisa jadi panggung buat menunjukkan bakat ya. Terima kasih banget. Saya lebih tertarik bikin konten review produk lokal sekalian membantu produk UMKM dikenal lebih luas. Terima kasih dari Fikri yang ada di Ngeneng ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Kopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Dan ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, Sobat Bahana di Bank UMKM Jawa Timur ya, ini pemilik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya ya di mana sih? Di Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM ya. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45. Teleponnya 731-412. Kantor Kas ini Jalan Raya Sini 31. Telepon 611-031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau. Teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Walikukun Ngerambi Selatan Balai Desa Walikukun. Telepon 671300. Kantor Kas Ngening Jalan Pike Sudono Ngening Ngawi. Telepon 4477832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat mudah murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Baik Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. DK era digital, bebas berkarya, bebas berkreasi. Kalau media sosial adalah panggung untuk berkarya, karya apa yang ingin kamu tunjukkan ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Rumah Kepatihan Ngawi segera direhabilitasi. Nilai sejarah tetap dipertahankan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaturkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi segera merehabilitasi rumah kepatihan di Jalan Pati Ungus sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan bangunan cagar budaya sekaligus merawat warisan sejarah daerah. Proyek senilai 1,5 miliar tersebut dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Jawa Timur. Pelibatan BPK dilakukan sejak tahap perencanaan agar proses rehabilitasi tidak mengubah karakter dan keaslian bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Konstruksi DPUPR Kabupaten Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan kontrak pekerjaan bersama proyek CV Abra Sampati telah ditandatangani. Pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 150 hari kalender.
2: Kepatihan tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli kemarin, kemudian SPPMK-nya tanggal 28 hari Selasa. CV-nya yang mengerjakan CV Abra Sampati untuk jangka waktunya 150 hari.
3: Untuk fokus pekerjaan sendiri?
2: Pekerjaan difokuskan pada rumah induk. Rumah induk ini tidak dibongkar keseluruhannya. Pada dinding luar yang rusak berat, kemudian tanggal sulam atap, bongkar atap, tanggal sulam tanahnya.
1: Sejumlah bagian yang menjadi prioritas rehabilitasi meliputi pendopo, rumah induk, serta dinding bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat. Jenis kayu, warna cat, hingga ornamen akan disesuaikan dengan bentuk dan material aslinya. Tak berhenti pada rehabilitasi fisik, Pemkab Ngawi juga menyiapkan rencana pengembangan kawasan rumah kepatihan sebagai taman budaya. Nantinya kawasan ini diharapkan menjadi ruang untuk berbagai kegiatan seni dan budaya sekaligus tempat berkumpulnya seniman, budayawan, serta komunitas kreatif. Dengan langkah tersebut, rumah kepatihan diharapkan tidak hanya bertahan sebagai bangunan cagar budaya, tetapi juga kembali hidup sebagai ruang publik yang ikut menggerakkan dan melestarikan kebudayaan Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat Rumah Kepatihan Ngawi segera direhabilitasi, nilai sejarah tetap dipertahankan. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang. Masih barengan Lupita Bahana.

0: edukasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap ceria, tetap semangat ya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio, terima kasih banget ya udah gabung ya. Caranya gampang, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Express Radio warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Klik pertama hanya mendengarkan audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Nah, sobat Bahana semuanya yang barusan gabung di live streaming di www.bahanafmngawi.com juga, selamat siang semuanya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Merdeka Era Digital, bebas berkarya, bebas berkreasi. Kalau media sosial adalah panggung untuk berkarya, karya apa yang ingin kamu tunjukkan? Hayo, karya apa yang kamu tunjukkan? Ditunggu opini kamu ya. Nanti bisa melalui WA Bahana di 085 63 454545.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam nggak datang ke acara ini.

0: Sobat Mana, band Guru memanfaatkan musik sebagai media edukasi dengan mengangkat pentingnya keteladanan dalam dunia pendidikan melalui lagu yang berjudul Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari. Nah, lagu ini menjadi salah satu karya adalah grup musik yang beranggotakan para pendidik, kini mulai mendapatkan perhatian dari kalangan anak muda.
1: Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu.

0: kesehatan mulai kurang nyaman? Kini hadir Visospece, suplemen herbal yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan mata. Dengan bahan-bahan pilihan, Visospece siap menemani aktivitas Anda setiap hari. Kini Visospece bisa didapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454545. Visospece, tersedia di Bahana FM.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan mau gabung ya, masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, merdeka di era digital, bebas berkarya, bebas

0: terus yang sudah gabung lagi dari Nanda yang dari Ngawi. Kalau saya musik ya, pengen upload cover lagu sendiri sekalian belajar percaya diri ya. Terima kasih buat Nanda. Saya suka bikin video tutorial, misalnya tips edit foto atau video pakai HP, dari Reza yang dari Karangjati. Terima kasih Reza udah gabung. Terus dari Ayu yang ada di Ngawi, terima kasih. Ingin nunjukin karya lukisan saya selama ini cuma disimpan di kamar. Terus yang sudah gabung lagi, Bagas yang ada di Kendal, konten edukasi sih biar media sosial nggak cuma buat hiburan tapi juga tempat berbagi ilmu. Dari Bagas yang ada di Kendal, terima kasih udah gabung ya. Terus dari Wahyu, terima kasih Wahyu udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Saya pengen bikin konten tentang kehidupan petani biar anak muda tahu ternyata dunia pertanian juga menarik. Bagus juga ini ya kontennya mengenai kehidupan petani. Dari Caca yang ada di Ngawi, kalau saya fashion suka mix and match baju sederhana tapi tetap keren ya. Terima kasih ya. Terus dari Intan yang ada di Ngerambe, saya ingin menunjukkan tulisan-tulisan pendek saya, terutama cerita kehidupan sehari-hari ya. Karya kerajinan tangan banyak orang bekas sebenarnya bisa disulap jadi barang bernilai. Dari Rudi yang ada di Geneng, terima kasih Rudi. Dari Arif yang ada di Ngawi, saya ingin bikin konten olahraga dan workout ringan yang bisa dilakukan di rumah. Dari Lilis, terima kasih Lilis sudah gabung. Konten kuliner lokal, jajanan pasar, dan makanan khas daerah menurut saya wajib dipromosikan. Dari Bima yang ada di Pitu, pengen bikin vlog perjalanan keliling desa-desa di Ngawi, punya tempat bagus yang belum terekspos. Terima kasih juga sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu. Tapi kita hari ini ya, sobat-sobat semuanya, merdeka era digital, bebas berkarya, bebas berkreasi. Kalau media sosial adalah panggung untuk berkarya, karya apa yang ingin kamu tunjukkan ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Yang mungkin juga di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar. Penuh semangat, stamina masih tetap prima ya di siang hari ini. Dan kalaupun di siang hari ini ada juga yang lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan aktivitas jaringan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima di siang hari ini.
1: Wes lah yuk.
2: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ini.
2: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
2: Dalang keributan ya?
1: Iya,
2: betul. Ini emang aku nyanyi apa?
1: Nyanyi loh.
2: Kok tilap nih kalau mau?
1: Weh suwe yuk.
2: Yuk. Tinggal.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Dulu. Aneh.
2: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya, apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di siang hari ini, kalaupun punya segala aktivitas ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya di siang hari ini, walaupun cuaca cukup panas ya di Kota Ngawi, tidak mengurangi semangat di siang hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bana, ada informasi dulu ya buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini. Sobat Bana, Kejaksaan Negeri Kejari Ponorogo mengungkap peran mantan Ketua DPRD Ponorogo Sunarto atau SN dalam dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD. Penyidik menemukan dugaan adanya perbuatan Sunarto yang memerintahkan kenaikan tunjangan Subsi 1 Seksi Intelijen Kejari Ponorogo Muhammad Quraisyihab Garuda Nusantara mengatakan dugaan tersebut diperoleh dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Sebagaimana pemeriksaan yang sudah dilakukan, barang bukti yang sudah didapatkan, SN ada perbuatan untuk menyuruh menaikkan tunjangan kepada CFS. Meski demikian, Kejari masih mendalami apakah dalam rentang 2023-2026 Sunarto yang memiliki peran atau terdapat pihak lain yang terlibat. Jadi kini juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi untuk memperkuat bukti dalam perkara tersebut. Selain saksi, kedua tersangka kemungkinan akan menjalani pemeriksaan. Seperti yang dikutip oleh Detik Jatim. Sebetulnya semuanya yang sudah gabung ya kali ini ya, tadi topik kita merdeka di era digital, bebas berkarya, bebas berkreasi. Nah, kalau media sosial adalah panggung untuk berkarya, karya apa yang ingin kamu tunjukkan ya? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345445 ya. Sudah gabung tadi ya, terima kasih dari Nanda yang dari Ngawi. Kalau saya musik pengen upload cover lagu sendiri, kalian belajar percaya diri. Terima kasih. Terus saya suka bikin video tutorial, misalnya tips edit foto atau video pakai HP, dari Reza yang dari Karangjati. Terima kasih Reza udah gabung. Ingin nunjukin karya lukisan saya selama ini cuma disimpan di kamar. Dari Ayu yang dari Ngawi, terima kasih Ayu yang dari Ngawi. Terus konten edukasi sih, biar media sosial nggak cuma buat hiburan tapi juga tempat berbagi ilmu. Dari Bagas yang dari Kendal, terima kasih. Saya ingin bikin konten tentang kehidupan petani, biar anak muda tahu ternyata dunia pertanian juga menarik. Dari Wahyu yang ada di Jogoroga, terima kasih Wahyu, udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Caca yang ada di Ngawi, terima kasih Caca. Kalau saya fashion, suka mix and match baju sederhana tapi tetap keren ya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja. Nah, ini waktunya ya, udah gak cukup lagi. Sobat-sobat semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari ini ya, hari Selasa ya, 11 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang, Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
6: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Ah. Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
9: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kowe gapet?
1: Dalem.
0: Kowe wani ra terus ne pantunku?
1: Wani ndang, opo?
0: Ayo. Beli buah naik skupi.
1: Hidup ini indah kalau kamu yang menemani.
0: Halai, saya dasar boyo ini.
1: Sito, bener loh.
0: Boyo
2: ini. Wis, nyanyi ya.
1: Boyo, jangan kau ragu.
0: Yes, nyanyi ya, yo. Musik mas.

0: Masa ke
1: Del. Jangan orang kuat.
2: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
0: Ah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
0: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
4: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
7: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
8: Hasyim Asyari. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asyari menjadi nama pahlawan dan asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Dia dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, salah satu organisasi Islam pertama dan terbesar di Indonesia. Hasyim Asyari juga dikenal sebagai intelektual muslim yang mewarnai perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan gagasan-gagasannya yang lestari hingga sekarang.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
3: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
4: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatuh.

0: kita bimbang perbedaan pendapat. Jangan sampai kemudian berubah menjadi permusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
0: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

ready. Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Hendri dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja. I'm like

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
6: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang cariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini. Ini nih, dapat undangan dari Salini. Jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, kamu lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol.

0: Ger.
1: Iya, Pak.
0: Suksesmu bapak orang jaluk. Duitmu bapak ora butuh. Sing penting kowe tetep dadi wong apik. Tetep eling karo bapak ibumu. Tetep andap asor mergo kowe anake wong ora duwe.
1: Iya, Pak.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani explore nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah

0: perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh, karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani Desa Sumber Kradenan Bloro,
6: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
7: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
8: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.

0: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Prawesnet edisi Selasa 11 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Adi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Tingkatkan kesiapsiagaan kemarau, Damkar Lamongan himbau warga laporkan kebakaran lebih cepat. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Adi FM Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Musim kemarau panjang memicu lonjakan beban kerja petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lamongan. Akibat maraknya insiden kebakaran lahan kering, tumpukan jerami serta permukiman warga. Kepala Satpol PP Lamongan, Edwin Anedi, mengonfirmasi bahwa kendala terbesar petugas di lapangan saat ini adalah keterlambatan laporan warga yang seringkali baru diterima 30 menit hingga 1 jam setelah api muncul. Selain menangani musibah kebakaran yang mayoritas dipicu oleh korsleting listrik dan pembuangan benda berbara di semak-semak, personel pemadam kebakaran juga disiagakan untuk merespon evakuasi penanganan satwa liar seperti ular, biawak, dan tawon yang kerap meresahkan permukiman penduduk setempat.
2: Jadi keterlambatan melaporkan kejadian kebakaran pada kita, itulah yang sering terjadi. Karena banyak masyarakat yang belum mengerti, belum tahu tentang nomor telepon Damkar Kabupaten Lamongan. Walaupun sudah kita sampaikan melalui forum-forum rapat camat, kemudian petasi terantip untuk menyampaikan nomor ini kepada masyarakat.
1: Guna mengantisipasi tingginya resiko di wilayah berpopulasi padat seperti Lamongan Kota, Babat, dan Paciran, Damkar Lamongan menyiagakan 4 posko operasional yang tersebar di wilayah Paciran, Babat, serta Lamongan Kota. Pihak Damkar juga berkoordinasi erat dengan PLN untuk memutus aliran listrik cepat saat evakuasi serta gencar memberikan sosialisasi pencegahan ke sekolah-sekolah dan dinas terkait. Masyarakat imbau secara tegas untuk segera menghubungi nomor darurat petugas saat menemukan titik api awal dan tidak menunggu hingga kobaran membesar demi mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material yang lebih luas. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi FM Lamongan. Masih di Lamongan, fenomena tingginya angka perceraian di Lamongan, dampak medsos dan gaya hidup. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Nanda.
3: Baik, terima kasih sobat. Pengadilan Agama atau PA Lamongan mencatat tren perceraian yang cukup signifikan di wilayah Lamongan, di mana mayoritas perkara diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat. Data menunjukkan bahwa dari total ribuan kasus yang diputus setiap tahunnya, seperti 2.900 lebih perkara pada tahun 2025 dan 1.600 lebih perkara hingga Juli 2026, sebagian besar merupakan cerai gugat. Meskipun masalah ekonomi masih menjadi faktor pemicu utama, pihak PA Lamongan menyoroti adanya pergeseran penyebab yang dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan penggunaan media sosial. Panitera PA Lamongan, Mazir, menjelaskan bahwa media sosial seringkali menjadi sumber masalah baru. Banyak pasangan yang terjebak dalam kebiasaan membanding-bandingkan kehidupan serta penghasilan suaminya dengan orang lain yang mereka lihat di media sosial, sehingga memicu konflik dan percekcokan. Selain itu, media sosial juga membuka celah komunikasi yang beresiko memicu kecemburuan hingga perselingkuhan. Perubahan pola pikir atau mindset masyarakat yang cenderung ingin hidup dengan standar kelas atas atau high class, namun tidak diimbangi dengan kemampuan ekonomi, turut menjadi pemicu ketidakpuasan dalam rumah tangga. Fenomena ini terutama banyak terjadi pada pasangan muda berusia 30 hingga 40 tahun yang dinilai masih labil dalam menghadapi masalah. Dari Lamongan, Nanda melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Nanda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Magetan. Panen tomat di Magetan melimpah, harga justru anjlok Rp1.500 per kilogram. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat petani tomat di Kabupaten Magetan mengaku mengalami peningkatan produksi pada panen tahun ini. Sayangnya, harga tomat justru jatuh di tingkat petani. Amadi, salah satu petani di Desa Mbulwarjo, Kecamatan Pelausan, mengaku hanya bisa menjual hasil panen dengan harga sekitar Rp1.500 per kilogram. Harga tersebut telah berlaku sebulan terakhir. Padahal harga tomat sebelumnya masih mencapai Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Dengan harga seperti itu, menurut Amadi, petani masih menanggung kerugian. Menurutnya dengan harga tersebut belum mampu menutup biaya operasional. Hasil penjualan tomat menurutnya hanya mampu untuk bertahan.
5: Kalau harga saat ini di pasaran cuma 1.500 sampai 2.000 ya dari petani. Kemarin sampai 20.
4: Petani baru bisa merasakan keuntungan jika harga tomat mencapai sedikitnya Rp2.500 per kilogram. Petani tomat di kecamatan Pelausan lainnya mengaku hasil panen tahun ini sebenarnya cukup bagus. Petani bisa menghasilkan rata-rata 3,5 kuintal dalam sekali panen, namun melimpahnya produksi justru menekan harga jual. Jatuhnya harga tomat di Kabupaten Magetan menurut Yudi, salah satu petani di Kecamatan Pelausan, karena pasokan tomat dari sejumlah daerah juga masuk ke pasar di Kabupaten Magetan, sehingga membuat persediaan melimpah.
6: Kalau sudah harga 2,5 itu baru orang petani itu ya 2.500 itu saja kalau pengeluarannya itu baik. Itu petani itu sudah beruntung.
4: Petani tomat di Magetan juga berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap tata niaga dan distribusi tomat sehingga harga di tingkat petani tidak jatuh terlalu rendah. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora Chef melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas Tepota dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Ngawi. Rumah Kepatihan Ngawi segera direhabilitasi, nilai sejarah tetap dipertahankan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi segera merehabilitasi rumah kepatihan di Jalan Pati Ungu sebagai bagian dari upaya menjaga keberadaan bangunan cagar budaya sekaligus merawat warisan sejarah daerah. Proyek senilai 1,5 miliar tersebut dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi dengan melibatkan Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Jawa Timur. Pelibatan BPK dilakukan sejak tahap perencanaan agar proses rehabilitasi tidak mengubah karakter dan keaslian bangunan. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Tata Konstruksi DPUPR Kabupaten Ngawi, Yesi Widiarti, mengatakan kontrak pekerjaan bersama proyek CV Abra Sampati telah ditandatangani. Pekerjaan ditargetkan rampung dalam waktu 150 hari kalender.
8: Kepatihan tanda tangan kontrak tanggal 27 Juli kemarin, kemudian SPPMK-nya tanggal 28 hari Selasa. CV-nya yang mengerjakan CV Abra Sampati untuk jangka waktunya 150 hari.
9: Untuk fokus pekerjaan sendiri?
8: Pekerjaan difokuskan pada rumah induk. Rumah induk ini tidak dibongkar keseluruhannya. Pada dinding luar yang rusak berlarut, kemudian tambal sulam atap, bongkar atap, tambal sulam rangkanya.
7: Sejumlah bagian yang menjadi prioritas rehabilitasi meliputi pendopo, rumah induk, serta dinding bangunan yang mengalami kerusakan cukup berat. Jenis kayu, warna cat, hingga ornamen akan disesuaikan dengan bentuk dan material aslinya. Tak berhenti pada rehabilitasi fisik, Pemkab Ngawi juga menyiapkan rencana pengembangan kawasan rumah kepatihan sebagai taman budaya. Nantinya kawasan ini diharapkan menjadi ruang untuk berbagai kegiatan seni dan budaya sekaligus tempat berkumpulnya seniman, budayawan, serta komunitas kreatif. Dengan langkah tersebut, rumah kepatihan diharapkan tidak hanya bertahan sebagai bangunan cagar budaya, tetapi juga kembali hidup sebagai ruang publik yang ikut menggerakkan dan melestarikan kebudayaan Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia bersama redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.
10: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Radio 94,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Bana di ajang ngopi senja. Tetap semangat, tetap apa ini Sobat Bana, berbahagia selalu ya. Edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 kita hadir selama 2 jam dengan mengambil tema Merdeka di Era Digital, Bebas Berkarya, Bebas Berkreasi. Tetap semangat. Kita tunggu sekali lagi di 085-6345-4545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama si Oh Bana ya. Ada Kembang Lintang Asmoro ya, yang dinyanyikan oleh Mbak Rena Mavis ya. Oke. Masih bersama saya Oh Bana membahas tentang Merdeka di Era Digital, bebas berkarya, bebas berkreasi. Kalau dulu kemerdekaan identik dengan perjuangan merebut kebebasan, hari ini makna merdeka juga bisa kita rasakan di dunia digital. Kita punya kebebasan untuk menyampaikan ide, membuat karya, berbagai informasi, bahkan membangun usaha hanya bermodalkan smartphone dan koneksi internet. Media sosial sekarang bukan cuma tempat untuk melihat kehidupan orang lain. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, hingga berbagai platform digital bisa menjadi panggung untuk menunjukkan kreativitas. Kita tunggu ini Sobat Bana dengan tema Merdeka di Era Digital, Bebas Berkarya, Bebas Berkreasi.

0: Podcast News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sebenarnya Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Setio Hadi membantah kabar yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno sedang sakit. Berita yang dilansir liputan6.com. Hari ini dia juga menepis Pratikno akan mundur dari jabatannya sebagai Menko PMK. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio tetap kompak dan semangat untuk saudara ini, khususnya Sobat Bana ya. Ada Ngamen 4, nah ini ya, yang dinyanyikan oleh Ajeng Febria. Selamat sore, selamat beristirahat, persiapkan mandi untuk Sobat Bana ya, biar tetap wangi. Tapi jangan lupa ambil menikmati aja ngopi senja ya. Sobat Bana, kebebasan bukan berarti bebas melakukan apa saja ya. Ada tanggung jawab yang harus kita pegang. Jangan sampai kebebasan berpendapat berubah menjadi penyebarkan hoak, menghina orang lain, melakukan perundungan atau membuat konten hanya demi viral tanpa memikirkan dampaknya. Karena karya yang keren bukan hanya soal banyaknya view atau likes. Karya yang keren adalah karya yang punya nilai, menghibur, menginspirasi, memberikan manfaat, dan bisa membuat orang lain ikut bergerak. Jadi kalau media sosial adalah panggung dan smartphone adalah alatnya, karya yang ingin kamu tunjukkan. Kita tunggu di 0856 3454545, yaitu Merdeka di era digital. Bebas berkarya, bebas berkreasi. Tetap semangat.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah.

0: bisa beli di mana aja sih?
1: AkuFifa sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli AkuFifa sekarang.
2: AkuFifa, murni, sehat, alami.
3: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro,
8: toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro,
7: toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
9: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
10: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Bu Rina di Ngawi ya. Saya ingin bikin konten kuliner khas Ngawi. Banyak makanan lokal yang sebenarnya menarik untuk dikenalkan luar daerah. Benar sekali ya, untuk kuliner khas Ngawi memang punya potensi besar untuk dikenalkan lewat media sosial. Apalagi kalau bukan cuma makanannya yang ditampilkan, tapi juga cerita di baliknya. Siapa yang membuat, bagaimana prosesnya, dan kenapa makanan itu khas Ngawi. Di konten sederhana, siapa tahu bisa ikut mengangkat UMKM lokal dan membuat kuliner Ngawi semakin dikenal di luar daerah. Bersama saya Obana di ajang Kopi Senja.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran,

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membalur keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa, yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Joyo 119 Ngawi bersama saja. Oh Bana, ya jangan habis senja ya. Geser 15 menit lepas dari pukul 5 sore sobat Bana, ada Mawar Biru. Lagu ini sudah lama namun didaur ulang ya dengan aransemen yang berbeda. Dengan musik yang tajam, kuat. Ya kita nikmati bersama-sama. Ada Mas Andi di Ngawi ya. Kalau media sosial adalah panggung, saya ingin menunjukkan karya yang bisa menghibur sekaligus bermanfaat. Biar viralnya juga positif. Benar banget ya. Memang menyenangkan. Tapi kan jauh lebih keren kalau yang viral adalah sesuatu yang positif. Dan yang menghibur sekaligus bermanfaat, bisa memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Jadi mari gunakan media sosial bukan hanya untuk mengejar view atau likes, tapi juga untuk menyebarkan kreativitas, inspirasi, dan hal-hal yang sangat positif.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing arep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tepat pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
5: Sambung lewat radio Bahana FM
6: 104,5 FM Bahana Radio. Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Bahana. Oke. Kita tetap mengambil tema Merdeka di Era Digital. Bebas berkarya, bebas berkreasi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
7: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
6: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kulitannya yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
6: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.

105,5 FM Bana Radio, sahabat Bana. Bajam temani Anda di ajang ngopi senja dengan tema Merdeka di era digital bebas berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Mobil Toyota Alphard yang ditumpangi ceramah kondang yaitu Kiai Haji Anwar Zahid mengalami kerusakan parah setelah terlibat kecelakaan dengan truk trailer di Bojonegoro. Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, mobil berwarna hitam tersebut kini telah dievakuasi dan diamankan oleh Satlantas Polres Bojonegoro dan untuk proses lebih lanjut. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Seratus empat kembali FM Bahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Buana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa ya Sobat Buana, 11 Agustus. Tema kita di malam hari ini, Merdeka di Era Digital, Bebas Berkarya dan juga Bebas Berkreasi. Kalau menurut Sobat Buana, di media sosial adalah panggung untuk berkarya. Karya apa nih yang Sobat Buana ingin tunjukkan gitu ya? Langsung aja share opini kamu di 0856345445 dan juga untuk Sobat Buana bisa bergabung melalui sosial media kita ya, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Radio
1: Bahana,
0: melalui
1: Xtase Radio.
0: Oh, Xtase Radio. Xtase Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xtase Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Ban FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xtase Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama ya. Nah saudara semuanya, di malam hari ini Cindy pengen menyapa dulu nih untuk yang sudah bergabung. Ada kalian ya, halo selamat malam. Terima kasih udah bergabung. Terus kemudian juga ada di sini ada Kak Rita ya, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy juga ya. Dan pastinya sebetulnya waktu kita masih ada 30 menit lagi di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya, sebut bareng di ajang Ngopi Santai.

0: Itu aku harap. Terima kasih Mas
1: Indra. Dan di sana Mas Indra.
2: Yeah.

0: Hai Sen, gimana persiapan acaranya?
1: Lagi proses, Bu. Lancar ini, Ma.
0: Payana masuk rumah sakit. Nanti malam gak datang ke acara ini.

Tadi yang bikin liriknya Bapak tahu. Hah?

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat.

agar XPace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XPace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sultana, semuanya di malam hari ini tema kita masih sama, merdeka di era digital, bebas berkarya dan juga bebas berkreasi. Kalau menurut Sobat Bahana nih, kalau misal anak muda, apa benar gitu ya, anak muda sekarang itu memanfaatkan media sosial untuk berkarya atau mereka itu masih lebih banyak untuk scrolling aja? Nah, langsung aja share opini kamu 0856345445 dan juga untuk spontan yang bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bnfmnyawi.com. Dan pastinya sobat, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang Ngopi Santai.

0: Lengkis-lengkis aku.
1: Lengkis-lengkis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesa
0: keren. Nambil sak ronde lho gini.
1: Bapak, apane lho mas kuih?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya, mas.
0: Ya, angkat nanya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: ましょう。
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Nopo yo? Yo mesti wae to Pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
1: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro.
5: Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
6: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
7: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
8: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

94,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya, merdeka di era digital, bebas berkarya dan juga bebas berkreasi. Sobat Bahana, pernah gak sih kamu membuat sesuatu di media sosial dan akhirnya nih membuat orang lain mengenal karya dan daerahmu gitu ya? Ini juga wujud dari merayakan kemerdekaan Republik Indonesia lewat era digital ini gitu ya. Nah, mungkin dari Sobat Bahana bisa share opini kamu di 0856345454545. Dan juga nih untuk Sobat Bahana bisa request ataupun kirim salam di sini gitu ya, bisa banget, ataupun video call juga bisa gitu ya. Pastinya ditungguin sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama gitu ya, memaknai kemerdekaan atau merdeka bagi anak muda di era digital seperti sekarang ya Sobat Bahana. Dengan media sosial nih sebagai ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan menghasilkan karya gitu ya. Mungkin dari Sobat Bahana bisa melihat nih dari berbagai bentuk karya digital, kayak misal ada konten video, fotografi, desain, musik, tulisan, sampai adanya bisnis online. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gitu ya, apakah anak muda sekarang itu udah bisa memanfaatkan media sosial untuk berkarya, atau malah justru mereka ini lebih seringnya atau lebih sukanya gitu ya scrolling aja? Langsung aja share opini kamu di 085 634 5445. Dan juga untuk Sobat Bahana nih yang lagi nonton visual kita ya, ada di Xspace Radio ataupun live streaming di www.bahanafmngawi.com.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik, Mas.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Pesa-pesa
0: keras. Pesa ronde lho iki.
1: Bah, apane lho Mas kuwi?
0: Rondone.
1: Ya,
0: kowe genten sing ngangkatke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih ya, Mas.
0: Ya.
1: Sampean ning ndi?
0: Ning burimu.
1: Oh, ning burimu. Ya. Iya. Sik, wis siap? Siap, oke.
0: Siap.
1: Ayo, Mas.

0: nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat adalah seorang dokter sekaligus salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Organisasi Budi Utomo misalnya lahir atas prakarsanya. Pada tahun 1945, dirinya pula yang terpilih memimpin Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Siapa sangka mengawali masa belajarnya hanya dengan mendengarkan pelajaran di bawah jendela kelas saat mengantarkan putra Dr. Wahidin Sudirohusodo ke sekolah, Rajiman kemudian diminta ikut masuk ke dalam kelas oleh seorang guru Belanda. Ia begitu giat belajar hingga akhirnya di usia 20 tahun gelar dokter telah disandangnya. 4 tahun kemudian giliran gelar Master of Art yang ia sabet. Kecemerlangan daya pikirnya membawa Rajiman muda belajar hingga negeri Belanda, Prancis, Inggris, dan Amerika. Ilmu yang ia dapatkan ia gunakan untuk memberantas wabah penyakit pes di Ngawi, tanah kelahirannya, pada tahun 1934. Dr. Rajiman juga secara khusus belajar ilmu kedokteran kandungan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan saat itu. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di Desa Dirgo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan melayani pengobatan rakyat dengan sepenuh hati. Di rumah ini pula, sang putra Fajar Soekarno kerap kali bertandang. Diskusi panjang tentang pergerakan perjuangan merebut kemerdekaan pun terjadi di sela-sela kesibukan Dr. Rajiman menyembuhkan beraneka penyakit rakyat. Sejak masih berstatus mahasiswa, Rajiman muda sudah gemar berorganisasi. Bersama sekumpulan mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia, di antaranya Gunawan Mangunkusumo, Suraji, dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, pada tanggal 20 Mei 1908, akhirnya berdirilah Budi Utomo. Sebuah organisasi bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan, Budi Utomo pula yang menjadi embrio gerakan kemerdekaan Indonesia. Tidak berhenti di situ saja, Dr. Rajiman terus terlibat aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ia pula yang mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Pertanyaan ini diajukannya pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Pertanyaan ini kemudian dijawab Bung Karno dengan Pancasila. Jawaban dan uraian Bung Karno tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia kemudian ditulis oleh Rajiman selaku ketua BPUPKI dalam sebuah pengantar penerbitan buku Pancasila yang pertama pada tahun 1948. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan proklamasi dikumandangkan 17 Agustus 1945, Dr. Rajiman tidak pernah berhenti mengabdikan diri pada negara. Ia tercatat pernah menjadi anggota DPA, KNIP, dan pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah puluhan tahun mendharma baktikan hidupnya untuk Nusantara, pada tahun 1952, Dr. Rajiman beristirahat abadi. 61 tahun kemudian, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2013 oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dr. Rajiman Widyodiningrat layak menjadi teladan. Pengabdiannya tulus tak berkesudahan pada bangsa dan negara yang dicintainya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sinta Arsinda.
1: Mas Silva.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mooo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgiaku.
6: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 105,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lila Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
6: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
8: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
9: Perbedaan pendapat, iya, tidak boleh mati rahmat. Tapi bahwa perbedaan pendapat,
8: Jangan sampai kemudian berubah menjadi permusuhan.
7: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
8: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa. Yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
7: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.

Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa nggak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang nggak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri, jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
8: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
9: Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
8: kuwi. Lah carane nganggo?
9: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
8: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
9: Iki wis tak delok jios tenan, bule.
8: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
9: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
4: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
10: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
11: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
4: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: matur suwun, Mas.
1: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: 것입니다.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: lho, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran. Dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

대한 희부감. 사atnya Anda menikmati ngopi santai.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Dina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibuli. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana, tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis bisa disebarkan ribuan kali, dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Ila Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae to, Bu.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne, Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Bungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

我。

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bluro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglik Padas Todanan Bluro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
8: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang trend fashion di Indonesia adalah trend fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Berdiri, berdiri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenalkan, saya Edi Miswanto, alumni HI, Gus.
1: Alumni HI.
2: Saat ini statusnya utusan pusat.
1: Utusan pusat.
2: Nggih, krana Allah kula mriki.
1: Wah, krana Allah. Kalih Pak Tato sederek pernah napa?
2: Tunggal guru.
1: Tunggal guru. Namine Mas
2: Edi Miswanto.
1: Edi. Riyen yo mendem los.
2: Los, Gus. Dol pokoke.
1: Apa sing diombe?
2: Gadhup
1: alkohol. Mike dicethekne.
2: Alkohol 95%.
1: Terus
2: tambah plus extra jos kali sukanito yang petak.
1: Wah. Ora mau umat iki.
2: Pak kertas iki,
1: bakal matan. Pak Dedi.
2: Ing ngertos.
1: Jenenge sapa iki, Mang?
2: Edi.
1: Edi. Pak Edi, yen pun nikah
2: dereng, Gus.
1: Mike dipepetne mike.
2: Dereng.
1: Dereng nikah. Umure?
2: Umure sekawan dasa kali.
1: Ora sih rapi.
2: Sir, Gus. Niki. Amit.
1: Pun pun lembriku mau beten beten beten. Mike dipepet nih dilet dilet. Okay. Umure patang puluh.
2: Patang puluh loro.
1: Patang puluh loro. Terus lain jenengan niku lho kok apa jenenge? Mendemenya apa wimbien ceritane?
2: Duka, Gus.
1: Kok konco?
2: Nggih. Okay.
1: Usahane apa nyambut gawe ini?
2: Saat niki teng Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kecamatan Gampang, Desa Lalapin, damel areng.
1: Areng,
2: nggih. Areng
1: nyemplung ning lemah.
2: Kayu ulin. Mboten, areng teng ditimbun mboten, kajeng.
1: Oh, nggih nggih nggih nggih. Sakniki steril, wis resik.
2: Pun alhamdulillah.
1: Gak tau mendem.
2: Mboten, Gus. Kula nate ngalami
1: apa?
2: Titik terendah dalam kehidupan kula, Gus.
1: Apa iki?
2: Waktu niku
1: mboten mikir pepet no mikir aja ning ngesor.
2: Utang akeh. Terus apa dipecat kali bose, noleh ngiwom buatan buatan tiang, nangan buatan buatan tiang, terus kulo nyulung tulung kali Gusti Allah, Gus. Jikir.
1: Ngibadah.
2: Nggih.
1: Iki umur piro pas kuwi? Tobat e.
2: 2024.
1: Mike lho aja pang kok duk ni.
2: 2024, Gus.
1: 2024. 24.
2: Jadi sak derenge poso nika.
1: Terus niki kok iso teko kene piye ceritane?
2: Nggih, karena Allah, Gus. Kula ken crita ngoten niku.
1: Maksude iki apa roh? HP apa apa?
2: Kula live terus, Gus.
1: Sejak berapa bulan yang lalu?
2: 2022 mulai live.
1: Terus mengikuti saya.
2: Nggih.
1: Apa yang didapatkan dari live itu?
2: Ya, alhamdulillah dari ke hari saya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik.
1: Gus. Contoh.
2: Traweh pun tapi poso dereng. Oke, Gus.
1: Jadi
2: niku saestu.
1: Wis ya ora apa-apa jujur aku madhep jujur, jujur. Niku daripada cacah ngono kae. Mangan jerene kuwi ning ngarepku macak lemes.
2: Niku tahun 2024.
1: Jadi 2002 piro mang melak aku?
2: 2022 mulai.
1: 2022 mengikuti live kula, enggak pernah ketemu langsung.
2: Dereng.
1: Mengikuti live. Akhirnya sing mamane ra salat malah gelem traweh.
2: Traweh, tapi dereng salat. Dereng poso niku. Traweh tok.
1: Salat fardhu rong.
2: Dereng.
1: Dadi milih traweh tok.
2: Nggih.
1: Okay. Ya wis. Dadi salat fardhu rong, masmu ngene iki tok. Dadi salat fardhu belum.
2: Belum.
1: Traweh sudah, puasa okay. Belum.
2: Belum.
1: Terus kemajuannya apa neh? Mari ngetutne live Gus Ikdam.
2: Niku riyo-yo pertama, Gus, nggih. Kula ngalami sing jenengan dawuh niriin.
1: Napa?
2: Numpak peda bit niku lho, sing mati-mati dhewe ngoten lho, Gus. Jenengan kan nate dawuh niku.
1: Lali,
2: heeh. Lah, kan.
1: Terus terus terus.
2: Nggih niku, mulai niku terus kejadian-kejadian niku wonten terus.
1: Wonten terus.
2: Nggih, soalnya kaya napa niku kula kaya dibimbing ngoten lho, Gus, kali Gusti Allah.
1: Oh, kejadiane apa neh? Maksude apa malih peningkatane apa ning ibadah iki? Malih gelem apa saiki? Saiki wis teko apa? Nek mangkan 2023 ngetutne live kuwi gelem traweh. Saiki 2020 wis gelem apa saiki?
2: Salat fardu, magrib kali sak pun.
1: Wah, wow, kemajuan. Jadi mang 2023 kan wis gelem traweh. Salat wedhune urung. Posone urung. Saiki wis gelem salat
2: wektu
1: magrib karo isya.
2: Nggih.
1: Subuh karo sampai ngasar urung.
2: Dereng.
1: Oke. Kemajuan. Terus wis mulai gelem apa neh? Sing wis rada apik apa neh?
2: Sing rada apik. Urip ayem, Gus. Benang,
1: benang. Tenang.
2: Nggih, tenang.
1: Jadi ben Senin karo Kamis iki live terus kuwi.
2: Lek sakniki pun mboten live. Mboten enggak ada HP, Gus, menan.
1: Dan ning ndi HP-ne?
2: HP-ne kedol. Damel tumbas beras.
1: Oh. Lah iki rene berarti nekat niki.
2: Nggih, niat insun. Niat ngaji, Gus. Kali cerita niku wau. Lah rencang-rencang kula kula critani mboten wonten sing percaya.
1: Oh, dikira cik, tapi saiki mulai mandek ngombe 2000 piro, mandek mendem.
2: Mantun niku kejadian titik terendah niku.
1: Berarti 2023.
2: Nggih, niku kadang-kadang nggih tasik pengin, ngoten. Tapi nggih kula njaluk pangapura sing Gusti Allah tenan niku.
1: Lah nek pengin ngono ya ngombe titik.
2: Nggih, kiambakan.
1: Kesamplok motor mabur. Jadi nek pengen ra nek dimpet ngono ya setuku.
2: Nggih. Kan terus jenengan kan ngoten mboten kan terus dimpet. Ngombe saiki tapi kan njaluk pangapura tenan sing Gusti Allah.
1: Ngombe titik.
2: Kesane di pangapura.
1: Salat rong iso 5 wektu magrib ngisak se.
2: Nggih.
1: Ya wis, muga-muga sok istiqomah ya.
2: Alhamdulillah amin, Gus.
1: Sesuk tambah ono ngasar ya.
2: Oh nggih, nggih.
1: Berkas esuk.
2: Nggih, tambah ngasar.
1: Tambah ngasar. Sok engko rene neh ngono engko tambahi neh.
2: Nggih. Yeah. Insyaallah kan tanggal 7 kan maulutan mriki, Gus. Insyaallah mriki kula.
1: 7 maulutan wis kok.
2: Hah?
1: 7 apa kuwi?
2: Waduh, lha niku pamlete tanggal 7 bulan.
1: Iki 7 dhisik kae. Beh. Kesamplok motor mabur. Kuwi lho wong nek agen cukrek iki.
2: Eh, kakek ndai.
1: Kakek ndai. Nek iki kadang-kadang njek ngombe
2: saiki. Mboten punan, Gus. Mboten.
1: Cah sing putih nyel.
2: Nggih.
1: Lah iki kok nggih jubah ini tuku ning ndi, Mas?
2: Nang disukani. Sukani tiyang. Nggih, jubah kula nggih mboten.
1: Terus saiki kepinginanmu apa lho, Mas Edi?
2: Saniki kepinginan
1: duwe pengin apa?
2: Napa nggih, Gus?
1: Ya apa pengin rambutmu kok gimbal ngene iki apa piye? Pengin apa?
2: Nek kula iki nggih pengin rezeki
1: lancar.
2: Pun turah-turah secukupe mawon, Gus. Turah-turah bingung kula malan.
1: Jadi pengen rezeki tapi ra gelem turah-turah. Nek turah-turah bingung.
2: Nggih, bingung.
1: Bingunge nyapa?
2: Lah mboten dibutuh mati, Gus. Ora kata-kata. Secukupe mawon, secukupe kebutuhan kula.
1: Piro wi cukupmu?
2: Dalem wae.
1: Sedina piro sirmu?
2: Sedina. Pinten pun ya?
1: Nek rabi urung tak pengen ya.
2: Lek rabi, pun wonten calone, Gus.
1: Cah ndi?
2: Cah mriko nggih.
1: Kalsel.
2: Apa bejane jenengan riyen kan pas malam nisfu Saban riyen?
1: Uh-huh.
2: Kan barengan malam Jumat kan nggih, Gus. Nah, kula waktu niku duwe kepinginan rabi kalih tiang A contone nggih.
1: Iya.
2: Nah. Kula tembak nengen dhek endo ngiwa, Gus. Lah. Terus kula tembak ngiwa dhek endo nengen wah. Terus kula bingung. Napa iki keputusan Gusti Allah? Lah ngoten. Terus kula prediksi
1: berarti ra kenek.
2: Gak kenek.
1: Terus
2: lah terus nek winginane pas Maulud Sibtudurur, ati kula dibuka diduduhne Gus.
1: Piye?
2: Lek jodhomu iki iki bayangane pun ngoten.
1: Terus kono wis kok takoni gelem.
2: Dereng. Tapi pun bayangan. Tapi kon istiqomah.
1: Apa gelut ae dhewe saiki? Masih tato iki piye to?
2: Kan sabar yen kali Gusti Allah, Gus. Kali Gusti Allah kan sabar yen.
1: Kan mang wayah nisfu Sa'ban.
2: Nggih.
1: Tak critani donga-donga. Donga, akhire nembak cewek.
2: Nggih.
1: Kok tembak nengen kono endo ngiwa. Kok tembak ngiwa kono endo nengen.
2: Nggih.
1: Kok tembak tengah kono nyise. Ngono to?
2: Nggih.
1: Wes, akhire wes paling iki takdir kok Gusti Allah.
2: Nggih.
1: Saiki wis jerekmu enek jodoh.
2: Nggih. Dua kula ken sabar.
1: Ndik enek maulid.
2: Petunjuk ngoten.
1: Petunjuk, wah iki ketoke jodohku.
2: Nggih.
1: Tapi kono ya rungok takoni.
2: Dereng. Kita sih petunjuk itu begitu.
1: Kasih sekolah Gus. Piye lirike emang beda. Podo-podo wayang, ojo sok dadi dalang. Dadi saiki iki wis duwe jodoh. Tapi yurung ditakoni, kono yurung karo anek gelem.
2: Positif Gus.
1: Positif apa?
2: Positif gelem. Wong saben dina pun kali kula.
1: Positif gelem.
2: Nggih. Insyaallah. Ya kan hari-hari niku kali kula. Dek kan apa niku nggih? Kasih sekolah, Gus.
1: Hei, umur piro wi, Pak? Hah? Kuwi aja ngeri-ngeri lho, Bos. Weh, pelanggaran. Cek sekolah. Eh aja pedofil lho, aja sembrono lho. Di. Beh, iso kaya ngono to. Kok tambah merinding. Aduh. Aneh-aneh lho. SMA.
2: Nggih.
1: SD,
2: SMA.
1: Lah kowe 42.
2: Lho, lek trail jodoh pripun?
1: Alah sak sirmu lah. Ora apa-apa wis ndonga njalukane Gusti Allah wis sepurane di nek aku dhewe salah karo awakmu. Gak teko mikir aku. Sak sirmu wis lakon ana piye, senengmu piye, hooh wis. Pokoke wing mang ibadah tambah ana ngasar sik.
2: Nggih,
1: nggih. Yo ngono kuwi nek wong salate sedina mek pindho ngono kuwi. Amsong. Nganu Fatihah tapi apal ya?
2: Nggih, Fatihah apal, Mas.
1: Ijal bismillah sik.
2: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Surat pendek. Al-Kafirun, jajal.
2: Kulhu kalih Anas, Gus.
1: Loro kuwi tok.
2: Nggih. Dadi andalane lek salat fardhu niku mawon terus.
1: Ina atoina apa wal asri apa
2: mboten saged Gus.
1: Alam asra
2: nas kali kulhu mawon.
1: Wes pokoke mek kuwi tok.
2: Nggih.
1: Selawatan apa sing apal Pak
2: Edi? Mboten saged Gus.
1: Menai.
2: Mboten saged blas kula selawatan.
1: Adzan iso.
2: Mboten.
1: Adzan mosok ora iso.
2: Mboten saged.
1: Komat.
2: Komat saged insyaallah.
1: Nggih, Jal.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, wa

0: Lumayan. Berarti sesok nek mampir ning masjid wayah komat sampean, tapi memang enek sing beberapa dibenerne. Nah, enek berapa dibenerne sing apa makrote makrote. Heeh, nek adat tapi rong iso. Pok meh padha lho lafate.
1: Napa le?
0: Karo komat meh padha.
1: Nggih.
0: Lah sok nek ijab ijab karo bojomu sing sik sekolah SMA memang bahasa Indonesia apa Arab?
1: Bahasa Indonesia apa, Gus?
0: Isi soal jawab.
1: Oke, belajar Rian.
0: Oh, belajar.
1: Oke.
0: Ayo wis, tak apa-apa. Maca selawat, selawat Jibril sallallahu ala Muhammad iso.
1: Sallallahu ala Muhammad.
0: Ah, kuwi wacanan sedina ping 1000, gen tambah ayem, tentrem. Terus kira-kira lek nyukur rambutmu kapan?
1: Dukun iki, Gus.
0: Pengen cukur ora?
1: Pengen ya, cukur tapi kapan? Tasik seneng dawa, Gus.
0: Eman-eman. Nggih. Sampe nek cukur tambah ganteng, mari dawamu ya megek. Ngono lho.
1: Kersane
0: rambut. Cukur ala wi biyo wedi wi engko.
1: Sing penting atine sae, Gus.
0: Poh,
1: niki kan cuma casing.
0: Oh ya wis. Dadi iki cara casing Xiaomi jerone iPhone niki. Casinge cross jerone iPhone. Heeh. Tapi luar biasa. Wong tuwa jek nek kabeh, Mas.
1: Dalem pun botol wonten kula tiyambakan.
0: Semuanya sudah sedo.
1: Nggih. Nang Mas, Mas kula teng wonten teng Banyuwangi tasian.
0: Mas ning Banyuwangi jenenge ning Kalsel.
1: Pun boten wonten sedanten.
0: Kula wau teko kene ke jam pira?
1: Jumat.
0: Lah lingguh ning kene ke jam pira? Lho turun ning ndi terusan?
1: Teng pos niki kok kula.
0: Pose Pak Sabar.
1: Niku
0: ngajak iya.
1: Iya.
0: Turun ning kono.
1: Nggih. Rong bengi.
0: Lah calonmu imang sekolah ning ndi saiki?
1: Teng mriko.
0: Kalimantan.
1: Nggih, teng Kalimantan.
0: Oh. Sojo aja kok rusuh igen sekolah e.
1: Nggih. Kersane lulus, Gus.
0: Ya wis, wis, wis. Aku wedi karo mari. Sudrek aku. Wis ngene, Di.
1: Nggih.
0: Iki nganu enek rezeki dari Pak Jaka. Dari Pak Jaka sama Budian.
1: Alhamdulillah.
0: MSM Soto Pleret Solo.
1: Soto Pleret Solo nggih. Mugi-mugi tambah barokah Soto Pleret Solo.
0: Amin. Nah, ini tak kei rong amplop. Karo sarung mangga.
1: Nggih, alhamdulillah suwun, Gus.
0: Heeh. Kei opo neh ya?
1: Songkok, Gus. Songkok kula bolong, Gus. Niki.
0: Cek duduhno ning kamera, duduhno. Songkokmu piye?
1: Kok bolong iki.
0: Ya bolong. Tau, masmu iki lho. Eh, gua ge digolekne cacah. Piye to no iki, kakanganmu iki? Golekno ngene enek ning kamare Jibro. Ora luwe meng nyapo. Ya Allah, Edi. Sing salah tapi aku, Edi. Sing salah aku, sepurane sing akeh.
1: Wis nomor apa, Gus?
0: Ngene. Motivasimu apa to? Iki kok Mas Adib, kok Mas Adib Kalimantan tenan nggih. Kalimantan Tengah, kok Kalteng. Ya tak tambahi nggih tuku songko.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Sing pakan ora imang. Putrek aku. Allah Karim. Ya, tambahi 500 sugato kok sedakoe Mas Adib iki samping.
1: Nggih, suwun, Pak.
0: Nggih. Ya astagfirullahalazim iso songkoke bolong blong.
1: Iya.
0: Dipacai piye neh ya iki penake. Apa kayak jaketnya Pak Suhari iki. Jaketan, dia jalan ginen jakete, ginen saiki,
1: ngene saiki. Nggih, suwun.
0: Duh, aduh, songkok bolong apa tek kuwi iki tak bolong ngene to, Di. Wih mang duite Pak Adib karo duite
1: nggih sapa
0: sedakae Budian Soto Pleret
1: nggih Soto Pleret.
0: Heeh. Cek jakete nggekno ndak nggekno. Masmu indah. Lah ngene serodok gentleman kok e. Lah ngene
1: alhamdulillah suwun.
0: Pantes kok.
1: Mungkin ijab ngang damel jaket niki napa?
0: Enggak. Hah? Ning sawah lho, ngene. Dikira wong-wongan sawah. Oh, tapi ijab nggih jaket iki lho.
1: Ya nggih.
0: Gak apa-apa. Kok ketok enom.
1: Insyaallah menawi wonten rezeki jenengan mengke sing ngijab niku, Gus.
0: Gak usah. Ngene, liyane aku.
1: Nggih, Gus.
0: Liyane aku. Naepe. Mumet sirahku mumet. Malah budrek wingi aku. Wis. Ya Allah, menungso. Tapi penting kowe iman ya.
1: Nggih.
0: Iman to?
1: Iman.
0: Ya alhamdulillah. Wis linggo arep ngomong ne apa nek?
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini. Acara ngopi spesial edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Nah Sobat Bahana, gak terasa nih ya, udah mau masuk pertengahan Agustus aja ya. Yang kemarin gak kerasa juga baru tanggal 1 gitu ya, tiba-tiba udah tanggal 12 aja gitu ya. Tinggal beberapa hari lagi udah masuk pertengahan Agustus dan kita semua bisa merayakan kemerdekaan Indonesia ini gitu. Nah buat Sobat Bahana, bagi hari ini tuh yang lagi persiapan gitu ya, setiap hari, setiap sore persiapan menghias-menghias sekitar rumah, ataupun ada event-event gitu ya di sekitar rumah. Nah diluangkan waktunya ya Sobat Bahana untuk event setahun sekali ini gitu. Nah pastinya pilihkan namanya Sobat Bahana seperti biasa sampai jam 2 jam ke depan gitu ya, dari jam 6 sampai jam 8 nanti. Dan ini lo udah nyiapin juga Sobat Bahana tema hari ini yang pastinya untuk teman ngobrol kita gitu ya, tentang kerja merdeka anak muda berkarya dari profesi masing-masing. Nah kerja merdeka maksudnya apa sih Sobat Bahana? Ya sekali anak muda zaman sekarang tuh ya, yang mungkin lulus SMA, SMK dengan jurusannya masing-masing, tapi pekerjaannya itu tidak sesuai jurusannya gitu. Nah yang dikatakan kerja merdeka anak muda zaman sekarang berkarya dan bekerja dengan jurusan masing-masing itu siapa? Anak muda zaman sekarang yang udah lulus, mungkin lulusannya jurusan akuntansi gitu, sebab banyak kerjanya di perbankan. Nah itu contohnya anak muda yang merdeka dan berkarya di jurusannya gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana nih, apakah juga setuju dengan tema hari ini? Boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini nih di 0856345454545.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana kembali bersama Bilai bagi hari ini. Ya, tadi udah spill tema hari ini di jam 6 tadi sama Sobat Bahana semuanya. Dan kembali lagi bersama Bilai yang akan Sobat Bahana sampai jam 8 ke depan. Nah, pasti ya Sobat Bahana bagi hari ini tuh Bilai udah nyiapin tema ya. Tadi udah Bilai spill gitu ya buat Sobat Bahana baru gabung gitu ya. Bilai spill lagi tema hari itu tentang kerja merdeka. Anak muda zaman sekarang tuh bekerja dan berkarya sesuai profesinya masing-masing gitu. Nah, maksudnya gimana Sobat Bahana? Arti merdeka diri sendiri itu kayak anak muda zaman sekarang tuh bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan penghasilan dari kemampuannya sendiri ataupun profesinya sendiri, hal yang diminati, bidang yang ditekuni sendiri gitu. Jadi contohnya kalau kamu hobi banget sama menari contohnya ataupun menyanyi, kamu bisa menghasilkan penghasilan dari hobi-hobi tersebut. Contohnya kamu bisa jadi guru nyanyi, guru nari, ataupun kamu bisa main-main musik ataupun seni itu. Nah, itu bisa menghasilkan uang. Nah, seperti itu sebenarnya contohnya merdeka anak muda zaman sekarang ataupun merdeka anak muda zaman sekarang yang berkarya dan berprofesi sesuai bidangnya masing-masing kayak gitu. Apakah kamu juga sudah seperti itu atau kamu merasa ternyata pekerjaan kamu tuh enggak sesuai sama hal yang kamu minati gitu. Nah, sebenarnya harus belajar ya seperti kita harus mengejar hal yang memang kita mau gitu, walaupun halangannya ataupun pantangannya itu memang banyak banget. Jadi jangan sampai kita pasrah gitu aja ya Sobat Bahana akan hal yang kita mau gitu. Nah, tidak sekedar bekerja Sobat Bahana untuk gaji, tapi juga untuk membangun masa depan. Jadi tidak hanya sekedar untuk gaji ya, kita bekerja tuh harus membangun masa depan, membangun pengalaman. Contohnya kalau lulus sekolah memang belum ada pekerjaan yang kita mau gitu ya, kita bekerja dulu, kita mengumpulkan uang dulu gitu ya untuk meraih suatu hal yang kita mau kayak gitu, profesi yang kita mau kayak gitu, boleh banget sebenarnya. Jadi semua pekerjaan ataupun semua hasil dari jerih payah kita itu harus bisa membangun masa depan juga, tidak hanya uang gaji yang satu bulan habis terus habis itu datang lagi satu bulan habis gitu aja sebenarnya. Itu akan berputar, tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi seperti itu sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya sendiri bagaimana? Apakah juga sudah tersadarkan gitu ya akan pentingnya bidang ataupun kemampuan kita untuk dikembangkan gitu ya, untuk meraih remaja-remaja ataupun anak muda zaman sekarang, untuk meregenerasi lagi anak muda di Indonesia agar lebih merdeka lagi. Nah, kalau menurut kamu gimana, boleh banget nih diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345454545, atau yang kamu mau ngobrol sama Bila di pagi hari ini boleh banget langsung aja sama Bila ke 0856345454545.

105.5 FM Bali Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Dan sobat kembali bersama Bila di pagi hari ini. Dan sobat dari jam 6 tadi dan udah berjam 6 lebih 36 ya sobat. Nah, masih ada waktu sekitar 30 menit ya sobat di sesi pertama ini. Nanti Bila kembali lagi sesi kedua di jam 7 sampai jam 8 seperti biasa ya sobat. Nah, baru gabung sobat, semoga harinya lancar gitu ya, pekerjaannya juga lancar bagi yang bersekolah gitu ya di hari Rabu ini. Bentar lagi kerasa ini event sekolah 17-an kayaknya tuh sebenarnya banyak sekali. Nah sobat-sobatnya di pagi hari ini tuh temanya masih dengan merdeka gitu ya. Merdeka seperti apa gitu ya, merdeka anak muda zaman sekarang dalam bekerja. Pastinya lulusan tahun ini tuh banyak banget ya sobat-sobatnya yang udah bekerja. Nah itu semua juga macam-macam gitu ya pekerjaan anak muda zaman sekarang. Nah tapi sobat-sobatnya pernah kepikiran gak sih inovasi di tempat kerja contohnya gitu ya. Kita tuh memang bekerja tidak sesuai profesi kita saat kita bersekolah gitu. Tapi bagaimana cara kita meneladaninya, bagaimana cara kita menekuninya, dan kita merdeka di tempat kerja itu. Maksudnya merdeka gimana sobat bayana? Kita bisa menghasilkan sesuatu di tempat kerja itu. Kita bisa berkembang di tempat kerja itu gitu ya, menciptakan inovasi terbaru ataupun ini mindset kita gitu sebenarnya. Kemampuan kita itu harus berguna, kemampuan kita itu harus bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Tidak hanya kita bekerja hanya untuk gaji saja, walaupun memang bekerja yang diincar tuh gaji sebenarnya, tapi kita harus bisa membangun masa depan juga, mencari pengalaman yang bagus seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya jangan lupa gitu ya, dimanapun berada kita harus bisa membuat banyak orang itu bisa tersesat dan kita juga gitu. Jadi sobat-sobat semuanya di pagi hari ini yang mau seperti itu ya ceritanya gitu ya, tentang bagaimana anak muda zaman sekarang tuh bisa merdeka di tempat kerjanya atau dapat pekerjaan dan profesi dengan kemampuan masing-masing. Nah boleh banget di spill sama Bila di pagi hari ini gitu ya, tentang mungkin sobat-sobat semuanya bisa banget kemerdekaan anak muda zaman sekarang tuh seperti apa sih, atau sebenarnya sudah merasa merdeka gitu ya dengan pekerjaan yang sesuai profesinya atau belum. Nah boleh banget diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545.

0: Hai Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: kakak-kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
1: Masa sih?
0: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
2: Nggak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang nggak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Setelah aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Radio Informasi dan Hiburan.

105.5 FM Bayani Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sebabnya ternyata berisi sudah sesi pertama sama Bila di pagi hari ini. Nanti Bila akan kembali lagi di sesi kedua, kita akan ngobrol lagi pastinya masih dengan tema hari ini, para anak muda yang merdeka bisa bekerja sesuai dengan profesi atau keahlian.

dan yang masing-masing gitu ya, bisa berkembang ataupun menentukan masa depannya sendiri, membangun masa depannya semenjak lulus sekolah ataupun sudah mempunyai tatanan masa depan. Itulah anak muda zaman sekarang yang sudah merdeka bekerja gitu. Yang buat sobat-sobat yang mau cerita di pagi harian atau sharing pengalamannya, boleh banget di 0856345 4545. Tapi nanti bila akan kembali lagi sobat-sobat di jam 7 sampai jam 8. Jadi sobat-sobat jangan kemana-mana.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.